0: yang dapat ditawarkan kepada investor sebagai upaya memperkuat hilirisasi sumber daya alam di Provinsi Bengkulu. Di sana sekian kabar kita, saya Erpan Rahman dan selamat pagi, salam budaya.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Sore setelah jam 5 berangkat LP, anak saya itu disuruh pulang kasih tahu di kampung saya dikejar orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Kalau kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampai anda ngaku, tanah sampai diambil, sampai itu ditahan gitu. Kalau jangan aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan api itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nanti pun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upayanya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali, PK pemeriksaan ulang.
4: Dari awal lagi.
3: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
5: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Dinet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
0: Untuk anak penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
2: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Kalau seandainya terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahunya? Anggota dewan bisa tahunya DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertahunya atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, entah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
2: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar, dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
4: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00% kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
2: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar, akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan, perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
7: Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
2: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompek Bengkulu.

91,7 MHz RRI Program 4 Bengkulu. Selamat pagi di sana. Selamat bergabung dengan kami di Berlo Pagi. Dengan saya Udang Arpa Rahman dari sana sampai kelak jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, di sana kalau pagi-pagi cek gue biasanya lah banyak ngecek soal sayur mayur. Nah, aduh, sayur bayam. Bayam merupakan salah satu sayuran yang mudah ditemukan di pasar dan dapat diolah menjadi bagian atau berbagai hidangan rumahan. Yuk. Sayuran berdaun hijau kok mengandung serat, folat, vitamin K, serta sejumlah zat gizi lain yang mendukung pola makan seimbang. Dilansir dari laman cookpad.com, salah satu cara sederhana mengolah bayam adalah dengan menumisnya bersama bawang putih, bawang merah. Bahan yang diperlukan antara lain bayam segar, bawang, sedikit minyak, garam, bumbu, tambahan sesuai selera. Kalang kelemahnya. Sebelum dimasak, bayam perlu dipilih dan juga dicuci menggunakan air bersih untuk menghilangkan tanah atau kotoran yang menempel. Batang yang terlalu keras dapat dipisahkan, sementara daun dan juga batang muda dapat dipotong sesuai kebutuhan. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian tumis bawang putih, bawang merah hingga harum. Udah itu di sana, masukkan bayam, aduk sebentar hingga daun mulai layu. Udah itu, dah itu tambahkan sedikit air bumbu secukupnya. Jadi bayam itu tidak perlu dimasak terlalu lama karena daun yang tipis cepat layu waktu terkena panas. Jadi memasak dalam waktu singkat dapat membantu mempertahankan tekstur dan mengurangi kehilangan sebagai zat gizi yang sensitif terhadap panas. Tuh. Jadi kalau tumisan bayam sebaiknya disajikan segera, cepat setelah matang untuk menjaga rasa dan juga kualitasnya. Kalau masih tersisa, makanan perlu didinginkan dan juga disimpan di lemari pendingin segera mungkin, kemudian dipanaskan kembali secara menyeluruh sebelum dikonsumsi. Aduh, selamat mencoba di sana. Ada yang digulai bayam. Kalau saya kok lebih ke gulai di sana. Gulai bayam. Nah, bayam lebih ke apa ya? Lebih ke gulai bolo, lebih ke gulai bayam kok lemak juga, tak? Digulai atau direbus maksud saya, direbus. Ada yang tumis, kalau selamat direbus, oh itu lebih mantap. Atau cabai goreng, cabai ikan teri, terdudu itulah kita di sana. Selamat pagi, salam kompak terus di perompak.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Gimana, terima kasih masih bersama kami di Pro 4 Bengkulu ya. Masih dengan saya Arfan Rahman, sampai bergabung, selamat bergabung. Selamat beraktivitas hari ini. Nah, di sana pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Gebiar Semarak Merah Putih 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 19 November 2026. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Provinsi Bengkulu. Jadi persiapan kegiatan dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten 2 Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Deni, di ruang rapat Merah Putih lantai 2 kantor Gubernur Bengkulu, Selasa 13 Oktober 2026, kemarin. Dua hari lalu. Rapat tersebut diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah terkait serta pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan. Nah, R.A. Deni menekankan pentingnya kesiapan segala OPD terkait telah memenuhi berbagai kebutuhan kegiatan dan juga minta koordinasi antar pihak diperkuat supaya segala rangkaian Gebiar Semarak Merah Putih dapat terlaksana sesuai rencana. Nah, informasi kode sana baca-baca selengkapnya di rri.co.id.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Hari ini hari yang ke-15 saya di sana. Nah, satu informasi kembali kami sampaikan buat sanak-sanak kami segalonyo. Sejarah Bengkulu tidak cuma tersimpan dalam benteng, naskah kuno atau bangunan bersejarah. Jadi perjalanan daerah Iko juga terekam melalui mata uang yang pernah digunakan masyarakat. Mulai dari koin jagung, gulden, florin, sampai rupiah yang menjadi saksi pergantian periode sejarah. Aktivitas perdagangan dan juga perkembangan ekonomi dari masa ke masa. Nah, di sana jejak perjalanan tersebut kini dapat ditelusuri melalui koleksi mata uang lamo di Museum Negeri Bengkulu. Koleksi numismatika yang dipamerkan tidak cuma menengokkan, menontonkan atau ditengokkan perkembangan alat tukar, tapi juga menjadi media pembelajaran untuk mengenal sejarah Bengkulu sejak masa kerajaan, kolonial hingga awal kemerdekaan Indonesia. Di antara berbagai koleksi yang tersimpan, mata uang jagung menjadi salah satu benda yang menarik perhatian karena bentuknya yang menyerupai butiran jagung. Ukurannya yang kecil membuat mata uang tersebut punya ciri khas dibandingkan koleksi lainnya. Nah, pemandu Museum Negeri Bengkulu, Hafi Kurniadi, nyengecek mata uang jagung. Ini merupakan salah satu koleksi yang unik karena bentuknya berbeda dari mata uang pada umumnya. Menurut Hafi, mata uang tersebut berasal dari Kerajaan Banten. Jadi pada masa itu Bengkulu berada di bawah naungan Kerajaan Banten. Koin tersebut diketahui ditemukan dalam penggalian di kawasan Benteng York. Nah, koin juga jagung diperkirakan berasal dari masa Kerajaan Banten Islam dan juga digunakan pada periode awal kekuasaan Inggris di Bengkulu. Koin tersebut ditemukan di sekitar Fort George melalui penggalian arkeologi pada 1985. Jadi keberadaan mata uang tersebut memperlihatkan bahwa alat tukar dapat menjadi bagian penting dalam menelusuri perjalanan sejarah suatu daerah. Setiap kepingnya menyimpan informasi mengenai kehidupan masyarakat, hubungan perdagangan, serta pengaruh kekuasaan yang pernah berlangsung pada masanya. Tuh ada di sana. Jadi informasi juga di sana, pacar bacu di antara Bengkulu.

0: 7 pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.
1: Terima kasih masih bersama kami di Berendo Pagi. Tentunya masih dengan saya Arfa Rahman. Pukul 8 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Yang pengen bergabung dengan kami, nah, selamat bergabung di sana. Tadi kita telah cerita-cerita soal dari Golden hingga Rupiah, menelusuri sejarah Bengkulu lewat mata uang lama. Nah, kita kembali ke informasi dari rri.co.id. Sebelum nanti kita akan lanjutkan untuk dialog ya, ulasan acara kerja kita pada pukul 9 seperti biasa di sana. Dan satu informasi ini kami sampaikan kembali. Nah, adik sana, jadi pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmen mendukung program koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya, KDMP, sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu Mian waktu mengadakan rapat bersama staf khusus Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Kreatif dan juga Ekonomi Produktif dan juga Kreatif, maksud kami Usaha Koperasi, Ambar Pertiwi Ningrum, di ruang kerjanya pada hari Rabu kemarin. Mian mengecek dirinya lah dua kali memimpin rapat terkait pembangunan KDMP di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil pemantauan, progres pembangunan fisik koperasi tersebut dinilai berjalan dengan baik. Mian menyampaikan Pemprov Bengkulu terbuka terhadap program pemerintah pusat dan juga siap memperkuat koordinasi dengan jajaran terkait. Ia meminta agar diagendakan pertemuan antara Pemprov Bengkulu dengan satu wilayah yang berkaitan dengan pelaksanaan KDMP. Jadi menurut Jo, koordinasi antar pihak menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pembangunan dan juga pelaksanaan KDMP berjalan optimal. Koordinasi tersebut juga diperlukan agar program koperasi di tingkat desa dan juga kelurahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, ini informasi kami sampaikan masih dari rri.co.id.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Anisana, selamat pagi dan terima kasih tetap menggandengkan siaran kami di Berdo Pagi di Perempat Bengkulu ya. Pukul 9 lewat 13 kita menggandengkan obrolan seputar merayakan masuk kami dalam acara kecek kita ke di sana ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, menggandengkan obrol-obrolan tentunya kawan-kawan kita yang sudah membahas tentang Adonik Kasanah Bahasa Daerah Warisan Tak Benda Bangsa Indonesia. Nah, ini ada kawan dalam acara
1: ya.
0: Kasanah Bahasa Daerah dengan Ibu Yanti Riswara SSM Home dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kita simak ulasan di sana, semoga ini pun bermanfaat buat kita segala.
1: Yang kompeten sekali hari ini, dan tentunya kita hari ini bahas bahasa daerah. Bukan cuma sekedar alat komunikasi ya, tapi juga merupakan warisan budaya yang tak kenal benda ya, tak benda maksudnya. Yang ini tentunya mencerminkan identitas juga dengan nilai dan sejarah masyarakat tentunya ya. Dan untuk bahas lebih dalam lagi, lebih mengenal tema kita hari ini, tentang hari ini Kasanah Bahasa Daerah sebagai warisan tak benda, telah hadir bersama kita Ado Inga Yanti Riswara SSS MHUM dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ya. Dan di langsung kita sapa aja di siang hari ini. Halo Inga.
2: Riri.
1: Halo Inga, mic-nya naik ya. Apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Baik, sehat.
1: Sehat, walaupun mendung.
2: Betul.
1: Tetap Inga kesikur dah. Yeah. Demi ngasih ilmunya ke adik sana yang kedengar kita hari ini dah Inga.
2: Demi ngecek-ngecek.
1: Ngota-ngota ya. Dan tentunya hari ini dengan tema yang menarik dah Inga. Di siang hari ini, tapi sebelum kita lebih dalam lagi untuk di sana, Riri nak ngajak di sana untuk bergabung ya, di tentunya di line telepon ataupun juga di live chat kita. Nanti sebelum ngobrol-ngobrol ke narasumber kita di siang hari ini, di sana boleh nak bergabung kelak, silakan di line telepon di 0736 7321994, atau bisa juga di sana WA yo. Kalau Riri bacokan di 0811 7816544 ya, atau bisa juga komen-komen di live chat kita di YouTube di RRI Net Bengkulu, dan juga bisa dengarkan kami lewat RRI Digital serta juga di streaming di rri.co.id. Nah, jadi kasih pertanyaannya langsung kalau Riri bacokan, nanti langsung dijawab deke Inga Yanti. Dah Inga?
2: Insyaallah.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas yang menarik Inga ya. Sebagai warisan budaya tak benda ini maksudnya seperti apa konsepnya Inga?
2: Baik, saya sama apa menyapa dulu ya.
1: Sama, boleh.
2: Adik sana. Para adik sana, pemirsa
1: pendengar
2: RRI program RRI Pro 4 ya. Khususnya untuk program kecek-kecek
1: kita
2: ya.
1: Betul.
2: Baik, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semuanya sehat
1: walafiat
2: hari ini ya.
1: Amin.
2: Berbicara tadi tentang warisan budaya tak benda ya. Bahasa itu dikategorikan sebagai warisan budaya tak benda karena memang dia tidak berwujud dalam bentuk benda ya kan. Beda dengan mungkin warisan yang berupa manuskrip, ada bendanya berupa candi atau berupa benda-benda kuno lainnya, itu kan warisan budaya benda.
1: Betul.
2: Tapi kalau bahasa itu kita dikategorikan sebagai warisan budaya tak benda
1: karena bahasa nggak ada bentuk, gitu ya. Jadi sudah dijelasin dengan Inga karena tidak ada wujud dah ya, Inga.
2: Tidak wujud secara fisik
1: kasat mata. Betul ya. Itu ya di sana ya. Dan kalau untuk di bahasa Bengkulu, bahasa daerah lah di Bengkulu ini, ada enggak sih Inga yang terdapat bahasa daerah ya, apa aja di Bengkulu ini?
2: Ya, kalau berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa, untuk saat ini itu kita sudah mengidentifikasi tiga bahasa. Yang pertama itu ada bahasa Rejang, yang kedua itu bahasa Enggano, yang ketiga itu Bahasa Bengkulu.
1: Bahasa Bengkulu.
2: Nah, bahasa Bengkulu ini terdiri atas sejumlah dialek. Nah, untuk saat ini yang kita identifikasi dialek dari bahasa Bengkulu itu ada dari utara ya, kita lihat itu ada dialek Muko-Muko, dialek Pekal, terus ada Lembak. Lembak ini ada dua, Lembak 1 dan Lembak 2, atau bisa juga kita sebut dengan Lembak ini Bengkulu
1: Utara.
2: Tengah,
1: Tengah ya?
2: Sama Curup ya.
1: Oh iya betul. Nah, ada
2: yang
1: dua
2: itu ya. Ada dua, ada dua lembak. Ketiganya bahasa dialek Serawai, terus ada dialek Pesemah, kemudian ada dialek Kaur, ada juga dialek Nasal.
1: Nasal ya.
2: Nah, jadi ada 9
1: ya,
2: dialek total untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah karena ada beberapa daerah yang sebelumnya belum kami kunjungi, dan kita tahu ternyata ada dialek varian-varian dari bahasa Melayu Bengkulu itu ya, bahasa Bengkulu itu yang cukup unik dan cukup berbeda secara signifikan, seperti yang digunakan misalnya di Desa Tunggang, itu di daerah Muko-Muko juga
1: ya.
2: Itu bahasanya cukup unik. Terus juga di selatan itu berbatasan dengan Provinsi Lampung, masyarakatnya menyebut bahasa Nasal. Nah, bahasa Nasal ini kita belum meneliti lebih jauh, tetapi ada kemungkinan semacam bahasa yang berakulturasi ya dengan bahasa Lampung. Ada semacam sudah ada percampuran, tapi saat ini kan dia berada di Provinsi Bengkulu, dan masyarakat di sekitar situ menyebutnya bahasa Nasal. Nah, gitu.
1: Kalau yang unik tadi yang Muko-Muko ingat, kasih sedikit yang uniknya tuh seperti apa?
2: Bahasa Tunggang itu ya.
1: Tunggang.
2: Nggak, saya kok ingat Tunjang.
1: belum kasih ya.
2: Bahasa Tunggang itu sebenarnya kalau kita lihat memang masih varian dari bahasa Melayu secara umum. Tetapi saya karena bukan penutur, saya nggak bisa mengucapkannya. Tapi bahasanya itu kalau kita dengar itu sepintas atau di awalnya kita nggak akan mengerti juga. Ya, sedangkan kan selama ini dalam pemahaman ilmu ilmu dialektologi, biasanya dikatakan bahasa itu masih dalam satu dialek kalau masih ada saling paham. Nah, misalnya kita berbicara dengan dialek kita, yang orang lain berbicara dengan dialek mereka, tapi kita masih saling paham. Nah, itu dikatakan kita berbeda dialek. Tapi kalau dengan dialek Tunggang ini, saya mendengarnya itu agak susah. Agak susah baru kita pahami, tapi kalau dicermati sekali itu memang berbeda ya. Memang terlihat masih ada kesamaannya, tapi sudah cukup berbeda. Dan itu tidak menutup kemungkinan kalau kita lakukan kajian lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan jumlah bahasa tadi yang tiga bisa saja bertambah.
1: Betul.
2: Bisa menjadi empat. Mungkin yang saat ini kita kategorikan sebagai dialek, dalam penelitian lebih lanjut mungkin dia sudah menunjukkan ciri-ciri bisa menjadi bahasa sendiri.
1: Wah, bagus ya. Keren. Berarti ada 9 saat ini,
2: yang belum sudah diidentifikasi. Yang belum itu Tunggang. Tunggang belum kita identifikasi, dan cukup banyak sebenarnya. Nasal juga kan belum. Oh, Nasal sudah sudah masuk di yang 9 dialek tadi ya.
1: Tapi kalau diomongin yang susah, paling susah bahasa daerah di Provinsi Bengkulu ini kayak Rejang Lebong mungkin ya?
2: Kalau yang paling susah Enggano.
1: Enggano ya.
2: Enggano itu jauh sekali dari bahasa Melayu pada umumnya. Walaupun itu terlihat ada semacam hibrid, karena ada bahasanya itu yang betul-betul jauh dari bahasa Melayu, tapi ada sebahagian kosakatanya menyerap bahasa Melayu, menyerap bahasa Melayu secara umum. Jadi seperti bahasa itu gabungan juga,
1: hibrid. Ya.
2: Nah, tapi penelitian lebih jauh tentang bahasa Enggano ini juga belum kita lakukan. Kemudian dari tingkat kesulitan memang bahasa Rejang ya, karena bahasa Rejang ini juga termasuk sulit untuk dipahami oleh orang yang bukan orang Rejang.
1: Betul. Agak kalau kita nih biasanya ngerti tapi nggak bisa ngomong kayak gitu ya, kayaknya. Tapi kalau bahasa Rejang ya ampun nah. Kok apa ngomongnya?
2: Iya betul.
1: Agak susah ya memang. Nah, kalau tadi udah Ingal ngomong ya, jadi berarti bahasa tak benda itu memang jadi jelas sekali ya Ingal ya. Kalau bahasa daerah itu bukan hanya soal tutur kata tadi ya, tapi juga menyimpan nilai-nilai leluhur tentunya, dah Ingal.
2: Iya, nilai leluhur ya, nilai-nilai
1: yang diwariskan,
2: baik yang diwariskan oleh leluhur kita pada kita.
1: Lintasnya lintas generasi yang sekarang tentunya.
2: Lintas generasi tentunya.
1: Ya. Tapi untuk bahasa daerah sendiri, Daingah memiliki peran penting tentunya dalam menjaga jati diri tentunya. Betul. Ya, dan berkelanjutan budaya bangsa tentunya, Daingah.
2: Tentu saja. Ya, karena apa bahasa daerah itu kan identitas kita sebagai warga daerah ya. Jadi di dalam negara kesatuan ini, ketika misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda daerah, itu kita pasti akan saling bertukar informasi. Oh, saya orang Bengkulu misalnya. Tapi Bengkulu kan masih umum ya, karena
1: betul.
2: Di Bengkulu ternyata banyak bahasa daerah.
1: Bahasanya.
2: Nah, kita bisa mengatakan saya orang Rejang. Nah, jadi bahasa sehari-hari yang saya gunakan bahasa Rejang misalnya. Beda dengan orang Minang ya, kalau orang Minang pada umumnya bahasanya
1: Minangkabau
2: begitu,
1: iya,
2: kecuali
1: betul.
2: Pendatang, pendatang yang ada di daerah Sumatera Barat bisa saja orang Jawa, orang Batak, tapi kalau dia sudah menyebut dia orang Minang itu pasti bahasanya Minang. Nah, kalau di sini kan orang Bengkulu tapi bahasanya banyak.
1: Betul, betul, benar. Tapi kalau untuk sekarang ini ada daerah yang terancam punah bahasa kita?
2: Yang di Bengkulu ya. Kalau di Bengkulu saat ini yang dapat kita kategorikan terancam punah itu bahasa Enggano.
1: Enggano.
2: Karena penuturnya itu pertama secara keseluruhan itu sedikit. Itu terkonsentrasi hanya di Pulau Enggano.
1: Betul.
2: Mungkin ada beberapa perantau yang ada di Bengkulu. Kalau nggak salah saya itu di sekitar Pulau Bai itu ya. Nah, di situ ada kelompok-kelompok penutur bahasa Enggano, tapi tidak terlalu banyak. Dan mungkin juga karena dia berbau dengan apa
1: daerah
2: yang lain,
1: ya.
2: Orang-orang dari daerah yang lain ya, sering menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Tapi kalau di Enggano sendiri memang masih menggunakan bahasa Enggano.
1: Betul.
2: Tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Yang kedua itu generasi mudanya sudah mulai tidak menggunakan bahasa Enggano juga.
1: Nah, oh, jadi dia pakai bahasa Indonesia kebanyakan?
2: Sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di situ kuncinya. Kunci dari keterancaman sebuah bahasa itu, keterancaman punahnya itu ya dari generasi muda.
1: Generasi, betul. Nah,
2: berarti kan tidak ada transformasi ya, tidak ada keberlanjutan dari penggunaan bahasa itu. Kalau generasi tua yang mungkin sekarang umurnya di atas 40 atau 50 itu
1: masih
2: satu
1: mungkin
2: saat,
1: ya.
2: Masih,
1: itu.
2: Tapi suatu saat mereka akan tua dan mungkin akan meninggal.
1: Betul.
2: Sementara generasi mudanya kalau tidak lagi menggunakan ya pada suatu saat itu akan
1: hilang. Betul-betul, tapi ada upaya tidak ingat untuk melestarikan?
2: Tentu saja, ini sudah khusus ya untuk Balai Bahasa. Di bawah Badan Bahasa itu sudah memberikan perhatian yang cukup besar. Tidak hanya untuk bahasa Enggano tentunya, untuk secara umum seluruh bahasa yang ada di bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita saat ini ada program RBD namanya, Revitalisasi Bahasa Daerah.
1: Betul.
2: Nah, kita sudah melakukan berbagai upaya seperti melakukan bimbingan teknis bagi guru utama di daerah tertentu. Misalnya kalau di Enggano tentu kita bertujuan untuk melestarikan bahasa Enggano. Kalau di daerah Rejang tentu untuk

0: tapi belum dianalisis. Kita akan melakukan prosesnya secara bertahap kedepannya untuk mengetahui bahasa lebih banyak ya, bahasa-bahasa yang ada di provinsi
1: Bengkulu gitu, yeah. Gitu. Dengan upaya begitu mudah-mudahan tersalurkan ke generasi yang muda-mudanya gitu kan.
0: Karena kita juga di samping pembinaan kepada guru utama itu, kita juga melakukan program Tunas Bahasa Ibu. Tunas Bahasa Ibu ini kita membina generasi mudanya itu agar mereka pun kembali menggunakan bahasa daerahnya. Misalnya kita melakukan semacam pembinaan dalam menulis menulis cerpen misalnya dengan berbahasa daerah, atau melakukan lomba membaca apa, lomba membawakan tradisi lisannya.
1: Betul.
0: Begitu ya, karena setiap daerah itu kan ada tradisi lisannya dengan bahasa daerah. Bahkan termasuk juga ini apakah anak-anak kembali bisa menulis aksara. Karena satu keberuntungan untuk Provinsi Bengkulu itu ada aksara.
1: Oh gitu.
0: Aksara Ulu atau aksara Kaganga itu.
1: Karena apa yang diucapkan beda sama tulisan, enggak ingat biasanya yang cerita itu.
0: Iya, aksara Kaganga itu kan semacam aksara lama, beda dengan bukan tulisan Latin, tapi mungkin Inga Riri sudah pernah lihat ya aksara Ulu itu tulisannya. Saya juga tidak pandai ya, tidak tahu. Tapi kepada generasi muda yang ada di Bengkulu ini, kita melakukan pelatihan agar mereka mengenali aksaranya, kembali membiasakan penggunaan bahasanya. Nah itu setiap tahun kita akan bawa ke Jakarta para tunas bahasa ibu itu untuk kita pertunjukan, kita tunjukkan di Jakarta dan di seluruh, datang dari seluruh Indonesia ya. Jadi generasi muda itu membawakan hasil-hasil yang sudah kita lakukan pembinaan. Misalnya ada yang bisa nyanyi dengan bahasa daerah, ada yang bisa menulis cerpen dengan bahasa daerah dan lain-lainnya itu. Jadi itu bentuk bagaimana kita menghidupkan kembali bahasa-bahasa daerah tersebut.
1: Biar jauh lebih semangat lagi, dah ingat iya, diadakan betul, seperti itu.
0: Betul.
1: Wah, jadi kalau menurut Inga, dah ingat terutama di kalangan generasi muda ini masih banyakkah yang menggunakan bahasa daerah atau sudah kayak bergaul bahasa bebas
0: iya,
1: gitu?
0: Betul. Kalau masalah itu sebenarnya secara umum ya, tidak hanya di Bengkulu, hampir di semua daerah. Bahkan di Jawa pun yang konon katanya itu bahasa Jawa masih digunakan secara masif ya. Tetapi generasi mudanya juga mulai antar sesama generasi muda gitu, mereka tidak menggunakan bahasa daerah, walaupun dengan orang tua. Atau kadang-kadang begini, orang tuanya berbahasa daerah, anak-anaknya menjawabnya dengan bahasa Indonesia, walaupun dia masih paham, tapi sekarang sudah mulai mengarah ke pasif.
1: Betul.
0: Nah ini kan termasuk yang hal yang mengancam juga sebenarnya, walaupun bahasa-bahasa yang masih kuat ya, dan itu memang terjadi di mana saja sebenarnya. Nah yang perlu kita waspadai itu agar generasi muda ini kembalilah menggunakan bahasa daerahnya, dan itu sebenarnya tidak terlepas dari peran orang tua.
1: Betul.
0: Nah orang tua, mohon maaf, ada yang mungkin sudah merasa malu dengan anak-anaknya berbahasa daerah. Jadi ketika anak-anaknya mulai besar gitu, anaknya tidak diajari bahasa daerah, anaknya diajak berbahasa Indonesia biar lebih keren gitu kan. Atau tidak jarang juga ini ada orang tua yang kebetulan mungkin dia mendapat pendidikan bahasa Inggris atau apa, anaknya dari bayi diajarin berbahasa Inggris. Nah, saya pernah menanya, bertemu dengan orang tua yang seperti itu. Katanya ya biar belajar bahasa Indonesia kan gampang, nanti di sekolahnya dia akan bertemu teman-temannya dan berbahasa daerah. Tapi kalau bahasa Inggris nanti susah kalau diajari dari bayi. Ya memang, tapi sebenarnya kita tidak boleh melupakan bahwa manusia itu sebenarnya punya kemampuan yang besar, terutama dalam penguasaan bahasa. Itu ada hasil penelitian dari sarjana dari Inggris ya, saya lupa juga namanya. Itu anak dari kecil

0: diajari sekaligus dengan sejumlah bahasa itu mampu.
1: Oh.
0: Nah, artinya gini, orang kan sering mengatakan kalau ayahnya beda bahasa dengan ibunya, nanti anaknya bingung. Tidak, insya Allah tidak. Jadi ayah, misalnya ayah dari Rejang ya,
1: betul,
0: berbicaralah dengan anak, mulai dari bayi itu menyapa anak, membujuk anak atau apa saja dengan bahasa Rejang. Sementara mungkin ibunya berasal dari Serawai, ya nggak apa-apa, tetap berbahasa Serawai saja dengan anak. Insya Allah anak mampu. Kalaupun diajarkan bahasa lain, kalau menurut hasil penelitian itu ada kemampuan anak itu sampai lebih dari 15 bahasa jika diserap secara bersamaan. Dia akan mampu, walaupun tidak sama setiap orang ya, tapi artinya tidak hanya satu gitu. Jadi kalau 2-3 insya Allah anak itu akan bisa menguasai. Jadi jangan khawatir, jangan remehkan kemampuan.
1: Betul, kemampuan
0: yang diberikan generasi oleh muda. Allah ya, itu kan fitrah dari Allah, manusia itu mampu menguasai bahasa sekaligus lebih dari satu.
1: Jadi jangan monoton bahasa Inggris terus enggak ingat.
0: Saya pernah lihat, saya pernah bertemu orang tua muda mengajak anaknya tuh berbahasa Inggris. Waduh, saya bilang ini agak berbahaya nih untuk pertama kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia ya. Harusnya kan jangankan orang Indonesia, orang asing saja ketika berada di Indonesia, kita harapkan mereka berbahasa Indonesia loh. Jadi kalau orang Indonesia saja sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia, artinya kan orang Indonesia juga tidak mengutamakan atau tidak menghargai bahasa Indonesia.
1: Iya, benar sekali Inga. Tapi berarti kira-kira menurut Inga siapa aja nih yang harus bertanggung jawab untuk melakukan upaya pelestarikan bahasa daerah?
0: Kalau yang bertanggung jawab,
1: siapa aja ya, berarti
0: siapa saja,
1: betul,
0: semua orang Indonesia, semua orang yang berada di daerah itu bertanggung jawab untuk pelestarian. Kita lihat tadi contohnya orang tua ya. Kalau orang tua di rumah tidak mengajarkan bahasa daerahnya ke anak, bagaimana mungkin anaknya akan mengetahui? Karena harusnya bahasa daerah itu kan bahasa pertamanya,
1: bahasa ibu,
0: bahasa
1: ya,
0: ibunya, betul, kan bahasa pertama yang dia peroleh itu harusnya itu bahasa daerah. Begitu dia keluar pagar, bertemu dengan teman-teman, nah kalau teman-temannya berbeda bahasa, nah di situ mungkin mulai berbahasa Indonesia boleh. Tetapi di sekolah, nah ini yang harus kita perhatikan, di sekolah itu harus berbahasa Indonesia.
1: Betul. Mix lah bahasanya, Da Inga.
0: Bukan mix, bukan dicampur ya, tapi dibedakan penggunaannya. Di rumah kita berbahasa daerah, di tempat bermain kalau mengerti dua atau lebih bahasa boleh berganti-ganti, atau di sekolah harus berbahasa Indonesia. Jadi yang bertanggung jawab orang tua, siapa lagi, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat harus memberikan perhatian, melakukan berbagai upaya lah untuk melakukan acara adat. Jangan acara adat sudah dibawakan dengan bahasa Indonesia.
1: Betul.
0: Nah, kemudian pemerintah, pemerintah itu yang paling secara ini bertanggung jawab, terutama mungkin dalam membuat regulasi-regulasi, aturan-aturan dalam penggunaan bahasa daerah. Misalnya ada mungkin satu hari berbahasa daerah dalam seminggu, ya kan? Misalnya setiap Rabu kita berbahasa Bengkulu.
1: Nah,
0: itu atau mungkin di daerah yang berbahasa Rejang satu hari berbahasa
1: Rejang.
0: Nah, selebihnya pemerintah pusat. Kalau tadi pemerintah daerah ya, kalau pemerintah pusat seperti Balai Bahasa itu kan pemerintah pusat, wakil pemerintah pusat. Kita juga melakukan banyak upaya untuk itu ya, termasuk ini program yang sedang
1: sekarang
0: kita lakukan,
1: RB tadi ya,
0: RBD
1: ya,
0: revitalisasi bahasa daerah, pemetaan bahasa, dan bahkan untuk tahun ini kita akan melakukan juga pemetaan sastra, termasuk di dalamnya itu sastra lisan. Karena kalau yang daerah tuh rata-rata sastranya kan dalam bentuk sastra lisan. Nah, tahun ini itu kita punya program untuk melakukan pemetaan juga untuk sastra lisan.
1: Itu tahun ini pertengahan?
0: Sebenarnya ini bergantung penjadwalan aja.
1: Betul.
0: Yang pasti tahun ini kita sudah membuat satu rancangan program, akan melakukan pemetaan bahasa, pemetaan sastra, dan melanjutkan juga tadi revitalisasi bahasa daerah.
1: Oke deh. Nah, tuh di sana Ina bergabung kita ngundang dulu di sana. Ya, nah bergabung silakan kirim pertanyaannya ya, atau pendapat boleh ya di 0811 7816 544, atau bisa juga di telepon di 0736 7321 994. Ya, masih ditunggu untuk di sana yang bergabung dalam 1 jam ke depan ya. Dan Riri lihat di WhatsApp Inga, sepertinya sudah ada yang ngirim-ngirim pertanyaan. Ada ini Yuni di Panorama nak tanyo Inga, bagaimana cara sederhana untuk mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anak di rumah. Tahan dulu Inga, kita nak break dulu, kalau kita jawab.
0: Baik-baik.
1: Dan ada lagi, ini Ado Yuyun di Lingkar Barat, apakah pengguna bahasa daerah di rumah masih efektif untuk anak sekarang? Ya, tahan ya Inga, kita break dulu untuk di sana yang nak bergabung masih ditampung, nanti kalau kita bacakan lagi di setelah lagu yang satu ini.

0: di sana balik lagi masih bersama Riri di Kece Kito, kerjasama dari Kantor Balai Bahasa, masih bersama Inga Yanti ya. Di siang hari ini masih kita bahas tentang kasana bahasa daerah warisan tak benda bangsa Indonesia ya. Dan balik lagi Inga, kita nak ngotong-ngotong Inga di siang hari ini. Masih semangat Inga?
1: Semangat.
0: Jangan gara-gara tunjang kita losu.
1: Iya.
0: Oke, tadi ada yang nanya si Yuni. Ingat pertanyaannya Riri baca lagi. Bentar. Cak mano caronyo ingat cara sederhana untuk mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anak di rumah. Yang itu dulu
1: ya. Itu dulu ya. Siapa tadi yang?
0: Yuni di Panorama.
1: Oke, Inga Yuni. Nah, ini pertanyaannya bagus, bagus sekali ya. Cara sederhana mengajarkan bahasa daerah kepada anak. Iya, dari bayi.
0: Dari bayi.
1: Dari anak itu lahir, harusnya kita mengajak dia berbicara ya. Kan kalau bayi itu kan kita sudah ngajak bicara. Itu langsung berbahasa daerah. Langsung jangan aja berbahasa Indonesia. Langsung aja. Jadi dia tahu kalau berbicara dengan ibu bahasanya ini. Nah, ayah kan tadi saya sudah sempat ceritakan kalau ayahnya berbeda bahasa, juga ayahnya pakai bahasanya juga. Jadi anak itu akan tahu bahasa ayah sama bahasa ibunya itu beda. Dia kan akan menguasai sekaligus keduanya.
0: Betul.
1: Nah, persoalannya kan ada yang sudah terlanjur ya, tidak mengajarkan anak dari bayi. Nah, kalau anak itu masih dalam usia emas dalam penguasaan bahasa, itu pemerolehan bahasa istilahnya itu di dalam psikolinguistik, ada usia emas untuk memperoleh bahasa itu sampai
0: 15
1: usia
0: tadi.
1: Tidak, kalau untuk itu jumlah bahasa,
0: jumlah bahasa
1: yang bisa dikuasai. Tapi kalau usia emas itu sampai 9 tahun kalau
0: tidak 9 bahasa. Tahun.
1: Nah, jadi kalau sekarang sampai 3 SMP ya. Jadi kalau anak itu masih di apa? Di usia emas itu, mereka akan insya Allah cepat dia kembali menguasai bahasa daerahnya, asal memang didorong, diajarkan terus. Dia akan menjadi penutur jati, artinya itu lafalnya akan sama. Tapi kalau sudah melewati usia emas, mungkin udah SMA atau udah lebih dewasa lagi, biasanya dia akan berbahasa itu seperti orang bukan penutur aslinya.
0: Jadi?
1: Seperti misalnya saya belajar bahasa Rejang, kan pasti bunyinya gak akan
0: sepersis
1: orang Rejang. Sama seperti itu juga. Tapi kalau dia dalam usia emas, insya Allah dia akan sama lafal bahasanya. Jadi kita ajari aja dari kecil itu. Kalau kemarin lupa, ayo kembali. Karena memang rumahlah tempat menumbuhkan bahasa daerah. Nah, jadi begitu masuk pagar rumah atau halaman rumah, harusnya tidak ada lagi bahasa lain selain bahasa ayah dan bahasa ibu kepada anak di dalam keluarga itu.
0: Tapi kalau anak-anak lagi main atau sekolah, berarti dia bisa menyesuaikan dengan bahasa lingkungannya juga udah.
1: Biar saja, itu kan termasuk kemampuan dia menguasai bahasa yang lain. Saya salah satu contoh saya beritahu ya, kebetulan saya kan walaupun saya aslinya orang Padang, tapi saya tinggalnya di Pekanbaru. Nah, Pekanbaru itu unik. Kalau secara kewilayahan, dia itu kan masuk Provinsi Riau.
0: Betul.
1: Nah, selama ini orang kan memahami Provinsi Riau itu Melayu ya.
0: Betul.
1: Tetapi faktanya bahasa yang mendominasi di Pekanbaru itu adalah bahasa Minang.
0: Oh iya.
1: Nah, itu kan aneh sekali ya.
0: Betul.
1: Mungkin karena memang banyak orang Minang yang merantau ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, pun daerah yang di sekitaran kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau itu bahasanya itu gak jauh-jauh dari bahasa Minang. Nah, itu faktor juga. Jadi walaupun logatnya beda, tapi ketika sudah di Kota Pekanbaru dia menjadi sama, itu ke Minang standar. Jadi bahasa Minang. Bahkan orang misalnya orang Jawa atau orang Batak, bahkan orang Cina, mohon maaf ya, ketika mereka tinggal di Pekanbaru, mereka
0: menyesuaikan
1: ikut berbahasa Minang.
0: Betul.
1: Bukannya berbahasa Melayu, mereka jadi berbahasa Minang. Itu jadi di sini bisa saja dipraktikkan kalau anak itu dibiasakan atau berkenalan dengan teman-temannya yang berbahasa daerah, dia akan menggunakan bahasa Melayu Bengkulu mungkin ya.
0: Betul.
1: Nah, gitu.
0: Wah, Cak itu yo ingat Yuni ya, ya. Untuk pertanyaan sudah dijawab. Nah, ada lagi ingat Yuyun ya di Lingkar Barat. Apakah pengguna bahasa daerah di rumah masih efektif untuk anak-anak sekarang?
1: Tentu saja ya, ingat Yuyun ya, sangat efektif karena di rumah kan pembicaraan kita nggak berbicara soal teknologi, nggak berbicara soal kemajuan apa, karena komunikasi di rumah itu lebih kepada komunikasi kekeluargaan.
0: Betul.
1: Ya kan, nah, ya urusannya masak, urusannya makanan, urusannya kehidupan sehari-hari. Tapi kalau seandainya begitu ada pembicaraan yang harus dibicarakan berkaitan dengan bidang ilmu lain, pendidikan atau teknologi, ya tidak apa-apa. Diambil bahasa Indonesia, karena pasti nggak ada bahasa daerahnya, pasti nggak ada ya, belum ada. Tapi kalau kecuali sudah diserap jadi bahasa Indonesia, misalnya komputer misalnya ya, kan dari bahasa Inggris sudah diserap ke bahasa Indonesia, misalnya diserap lagi ke bahasa daerah, mungkin jadi apa gitu, jadi mungkin agak berubah sedikit,
0: ya
1: nggak apa-apa begitu. Tetap efektif.
0: Efektif. Itu ya, Inga Yuyun udah dijawab pertanyaannya. Nah, kalau untuk tujuannya Inga, pelestarian bahasa daerah itu apa sih tujuannya itu sendiri?
1: Ya, kalau tujuannya tentu saja kita tadi kan kita sudah katakan bahwa bahasa itu adalah kekayaan. Khasanah ya. Adalah satu warisan yang sangat bernilai. Warisan budaya yang sangat bernilai yang tentu saja harus kita jaga.
0: Iya, betul. Nah,
1: tidak banyak negara yang memiliki khasanah bahasa yang sekaya kita. Catatan terakhir yang sudah dirilis oleh Badan Bahasa itu ada 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tapi bukan berarti hanya 718 itu dirilis sekitar tahun 2018 ya.
0: Perkiraan.
1: Iya, kalau saya tidak ingat persis, tapi pasti sesudah itu sudah banyak lagi tuh. Karena penelitiannya terus dilaksanakan terutama di wilayah tengah dan timur Indonesia. Nah, karena di situ yang paling banyak khasanah bahasa daerahnya. Dan di sana juga bahasa daerah itu yang lebih tinggi tingkat ininya, keterancamannya. Di sana karena penuturnya sedikit-sedikit. Satu jenis bahasa itu jumlah penuturnya itu tidak banyak. Kadang-kadang untuk di Papua misalnya itu satu kampung itu sudah beda bahasanya dengan kampung lain. Nah, kadang-kadang penuturnya mungkin hanya di bawah 5.000 ya kan. Nah, itu sangat sangat terancam. Makanya penelitian kita fokuskan atau difokuskan oleh Badan Bahasa ke terutama sekali untuk ke daerah timur dan tengah. Nah, di situ ya. Tapi bukan berarti meninggalkan sama sekali di Sumatera, tetap melalui Balai Bahasa begitu.
0: Lebih Jawa fokus juga. Ke situ ya, karena sudah semakin banyak menghilang ya.
1: Semakin banyak menghilang.
0: Gitu ya. Dan kalau untuk ini kan kita baru aja merayakan peringatan ke 90 tahun Sumpah Muda, Daingah. Nah, itu pada tanggal 28 Oktober 2005 lalu ya. Dan salah satunya butirnya itu ada tentang butir yang ketiga, yaitu ada kami putra-putri Indonesia ya, Ingah, menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Itu artinya kan harus menjunjung bahasa Persatuan Indonesia.
1: Betul.
0: Tapi kita juga harus melestarikan bahasa daerah.
1: Iya
0: kan? Apakah tidak terjadi kondisi yang berlawanan di masyarakat?
1: Tentu saja tidak.
0: Tidak ya?
1: Karena tadi kita sudah katakan bahwa bahasa daerah itu kan identitas kita sebagai warga daerah.
0: Betul.
1: Ya. Sedangkan bahasa Indonesia itu identitas kita sebagai warga negara Indonesia.
0: Benar.
1: Nah, penggunaannya juga tidak sama. Karena untuk penggunaan bahasa Indonesia itu diatur dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Jadi ada sejumlah tempat penggunaan bahasa yang wajib. Jadi tidak di semua dan tidak di semua tempat dan tidak di semua waktu kita berbahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Contohnya di mana di lembaga pendidikan, ya kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Itu tidak bisa ditawar. Cuman pengecualiannya kalau di lembaga pendidikan kan ada mengajarkan bahasa Inggris. Nah kalau mengajarkan bahasa Inggris tentu diberi ruang untuk menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau tidak dengan bahasa Inggris diajarkan, nanti yang dihafal siswa kosakatanya aja. Tapi kalau langsung gurunya mengajarkan bahasa Inggrisnya dalam percakapan dan segala macam, misalnya dia bisa menguasai bahasa Inggris. Itu di lembaga pendidikan. Di mana lagi? Di lembaga pemerintahan. Jadi segala urusan di lembaga pemerintahan itu harus berbahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Nah, tidak boleh dengan berbahasa daerah.
0: Bahasa daerah, ya benar.
1: Di mana lagi? Di media massa. Di media massa khususnya seperti RRI, TVRI ya, atau lembaga apa media massa yang lain, itu kita disitulah kita seharusnya itu menjunjung bahasa Indonesia. Kalau ada program-program tertentu yang mengangkat bahasa daerah, itu
0: bahasa
1: namanya boleh,
0: iya, gitu betul. Kan?
1: Itu jadi ada sejumlah, tidak semua ya, ada di nama-nama perumahan gitu ya, karena itu kan wajah negara kita, wajah apa kita, itu harus berbahasa Indonesia. Tapi sekarang kan perumahan banyak yang pakai bahasa Inggris ya, pakai residence, pakai cluster gitu ya, itu banyak sekali kan. Nah itu sebenarnya merusak nama-nama toko juga, nama kompleks apa ini kalau nggak salah ini di daerah di Bengkulu nih ada saya lihat pakai bahasa Inggris juga ya. Sekarang ada kegiatan Balunggu Point, itu kan juga pointnya itu bahasa
0: Inggris,
1: pakai T itu kan. Kalau dia point saja pakai N, itu bahasa Inggris, sudah
0: bahasa
1: diserap.
0: Indonesia, ya.
1: Sudah diserap jadi bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi kalau masih ditulis pakai T, itu berbahasa Inggris. Nah, bedanya tipis sekali
0: tipis,
1: kan.
0: Benar.
1: Karena bahasa Indonesia pun, ya diperkaya dengan bahasa asing, tapi sudah kita sesuaikan cara penulisannya. Jadi jangan tulis sesuai bahasa asing lagi.
0: Nah gitu.
1: Nah itu jadi ada sementara bahasa daerah di mana? Di rumah, sekali lagi di rumah.
0: Di rumah ya.
1: Jadi di rumah di dalam kelompok masyarakat yang kita satu suku atau satu bahasa. Jangan berbahasa Indonesia, seperti acara-acara adat tadi. Jangan diindonesiakan.
0: Betul.
1: Nah itu. Nih misalnya ada acara pernikahan adat, terus pembawa acaranya malah menggunakan bahasa Indonesia. Nah di situ nggak pas. Jadi
0: harusnya sesuaikan.
1: Jadi kita tetap melestarikan bahasa daerah. Kita juga menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Sejalan.
0: Sejalan.
1: Jadi
0: tidak berlawan ya. Betul. Luar biasa. Jadi artinya tuh untuk pelestarian bahasa daerah ini membutuhkan kerjasama tentunya,
1: ya,
0: daingnya
1: saja,
0: dari mana aja tuh semua pihak tuh harus bekerjasama dan bisa tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga aja tentunya.
1: Tentu saja tidak bisa.
0: Betul ya.
1: Tidak bisa.
0: Jadi dari rumah, dari kita dulu ya, baru ke lingkungan tentunya ya. Dan terakhir Inga, untuk pesan terakhirnya di pesan-pesan harapan Inga lah kepada masyarakat Bengkulu tentunya di siang hari ini agar bahasa daerah ini tetap menjadi kebanggaan bersama.
1: Iya.
0: Harapannya apa?
1: Harapannya. Ya tentunya sebagai pertama saya sebagai perwakilan dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu atau perwakilan dari Badan Bahasa tentu mengharapkan masyarakat Bengkulu itu tetap ikut melestarikan bahasa daerah yang ada di Bengkulu, terutama bahasa yang memang menjadi bahasa ibunya, gitu ya. Jadi nggak ada alasan anak nanti nggak paham bahasa Indonesia, terus nggak mengajarkan anak bahasa daerah. Tetap ajarkan di rumah bahasa daerah dan cintailah bahasa daerah, karena itu kekayaan yang sangat bernilai.
0: Betul.
1: Tidak semua bangsa memiliki keragaman bahasa dan budaya seperti ini. Nah, tolong kita jaga bersama, kita lestarikan bersama, jangan saling tunggu.
0: Betul.
1: Oh tunggu dulu program Balai Bahasa ngundang kami, nah, itu jangan ya, lakukan apa yang bisa dilakukan dulu. Lakukan apa, pemerintah kota juga, pemerintah provinsi juga harusnya ada ini, ada upaya, ada apa namanya keinginan yang muncul dari pemerintah, masyarakatnya, dan diakomodasi gitu.
0: Betul.
1: Ya jangan nunggu kegiatan dari pusat, kegiatan dari Balai Bahasa gitu kan.
0: Benar.
1: Jadi kalau itu kan kami juga punya keterbatasan ya, karena Badan Bahasa tentu memperhatikan ada 30 berapa provinsi sekarang yang ada. Kalau Balai Bahasanya ada 30, Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia itu ada 30. Tapi belum ada beberapa provinsi baru kita belum punya kantor ya. Nah, jadi tentu terbatas. Nanti hanya sedikit. Kalau ditunggu-tunggu lama-lama bahasanya sudah punah dulu.
0: Betul.
1: Itu saja.
0: Wah, luar biasa.
2: Baik, kersa dan demikianlah sama-sama kita simak obrolan Inga Riri ya dengan narasumber kita Yanti Reswara dengan Kasanah Bahasa Daerah Warisan Tak Benda Bangsa Indonesia. Sementara kini saya Dengar Praman mohon pamit dari ruangan dengarnya ya. Tentunya kawan-kawan kami di Berendo Siang lah siap akan ngawani sanak-sanak kami segalanya di Berendo Siang sampai ke jam 15 waktu Indonesia Barat. Saya pamit dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
3: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri, salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.

0: Aku senang hidup di negeri ini. Gemah ripah loh jinawi. Saling menghargai, cinta damai, saling beramah tamah, dan gotong royong. Itulah Indonesia. Tapi rasanya itu dulu. Saat semua orang mudah tersulut emosi, kurang respek, dan mudah terprovokasi. Kita harus ingat, ini bukan mimpi. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, mari kita wujudkan mimpi ini para pemuda. Menjadikan negeri ini damai, makmur, dan sejahtera demi tanah air Indonesia, demi bangsa Indonesia, dan demi bahasa persatuan Indonesia.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Perempa Bengkulu di sana. Selamat siang di sana, di siang hari. Kok apa kabar ya? Semoga di sana sehat terus, semangat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya. Senang sekali di sana saya Riri ngawani di sana di Brondo siang. Hari Kamis 15 Oktober 2026. Mulai ya di siang hari ini. Penuh semangat tentunya di Brondo siang hingga pukul 3 sore kelak Riri ngawani di sana di Brondo siang ya. Dan 5 jam ke depan kita akan ngasih informasi dan juga lagu-lagu daerah yang sudah disiapkan. Jadi untuk di sana yang lagi kerja, beraktivitas di rumah ataupun yang lagi di pasar ya, lagi jualan, pokoknya semangat ya. Semoga siaran hari ini menjadi kawan di sana yang menyenangkan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Riri di 91.7 FM.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Gebyar Semarak Merah Putih tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 19 November mendatang. Nah, persiapan tersebut di sana dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Setda Provinsi Bengkulu yaitu RA Deni di kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa 13 Oktober 2026. Dan Deni juga meminta untuk seluruh organisasi perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi serta segera menyiapkan kebutuhan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, sementara itu di sana, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu, Hendra Gunawan, menegaskan pentingnya untuk koordinasi teknis supaya seluruh tahapan kegiatan berjalan terarah dan juga sesuai rencana. Dan Gebyar Semarak Merah Putih 2026 ikut diharapkan dapat memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun Provinsi Bengkulu serta berlangsung tertib sesuai jadwal. Dan informasi kau di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: di sana pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya mendukung program koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Komitmen tersebut dari sana disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu Mian saat menerima staf khusus Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif Usaha Ekonomi. Maksud kami dan kreatif usaha koperasi Ambar Pertiwi Ningrum pada Rabu 14 Oktober 2026. Mian juga menyebutkan di sana berdasarkan hasil pemantauan progres pembangunan fisik koperasi di Provinsi Bengkulu berjalan dengan baik dan juga meminta untuk penguatan koordinasi antar pihak guna memastikan pembangunan dan pelaksanaan program berjalan optimal. Dan di sana melalui program koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, pemerintah berharap aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang sekaligus juga membuka peluang pemasaran produk lokal serta memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM. Pemprov Bengkulu di sana memastikan dukungan dan koordinasi akan terus diperkuat demi mendorong penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Demikianlah di sana kabar kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar kita pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang di siang hari ko. Kita di program Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Dan hari ko bersama Riri untuk di Gayara dengan temanya Gojo Meracik Rasa Meraih Peluang ya. Dan di sini di sana semoga di sana sehat yo di siang hari ko. Dan di sana kalau nak di siang hari ko pastinya dengan yang manis-manis, segar-segar dah. Waduh, karena cocok dengan cuaca yang terik ya hari ini. Jadi kalau minuman tuh yang paling segar kira-kira di sana suka minuman apa? Nah, pas nih yang deket tema kita di siang hari koda untuk ngobrol-ngobrol di Gayara. Dan di siang hari ko sudah ada Inga Haryati Octavia, owner dari Goju ya. Halo Inga. Bentar Inga, mic-nya belum. Halo Inga.
2: Halo.
1: Halo ya. Nah, di siang hari kok apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Yo. Nah, jadi di siang hari ko Inga ko seorang owner Goju. Nah, kamu mungkin ada di sana penasaran kok dak apa ko Goju? Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap dengari kami sampai 1 jam ke depan. Yo. Nah, kalau untuk di siang hari ko untuk di sana yang mungkin langsung terpikir pasti dengar Goju ini minuman, kan benar ya minuman ya. Tapi hari ini kita tidak cuma nengok sekedar minuman yuk aja, kita bahas juga soal ceritonyo di balik minuman ini ya kan. Dan tentunya Riri juga nak ngajak di sana di siang hari ini ikut ngobrol bergabung. Kalau silakan juga di 0736 7321994 atau juga di sana bisa bergabung di WA di 0811 7816544. Dan kita juga di siang hari ko di live yo, di live chat YouTube, bisa juga di komen di RRI Net Bengkulu dan juga nanti didengarkan lewat RRI digital serta di streaming di rri.co.id. Nah, siang hari ko da Inga, kita mulai dulu cerita di mungkin perjalanannya dulu nih. Biasanya kan sebuah usaha tuh akan ada cerita dak di baliknya. Nah, kira-kira kok menengok apa sih sebenarnya Goju? Adakah cerita di balik Goju ini?
2: Ada.
1: Apa tuh?
2: Jadi sebenarnya Goju itu kan sebenarnya dulu aku juga sebelum membangun Goju ini sama kerja juga sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan di luar juga gitu. Sampai akhirnya 2 tahun terakhir ini kayak aduh kayaknya cukup deh pulang dulu gitu kali ya, gitu, coba istirahat. Akhirnya pas sampai di Bengkulu ternyata aku punya banyak waktu luang ya gitu kan. Nah, ngapain yo enaknya kalau kata orang Bengkulu tuh kan. Jadi pas sudah punya banyak waktu luang ini kepikiran juga kayaknya seru nih kalau bangun sesuatu yang bisa men-challenge diri sendiri nih, apa ya gitu. Nah, berawal dari sana aku coba kan buat lihat nih di Bengkulu tuh sebenarnya banyak banget UMKM yang menarik-menarik ya gitu. Nah, sampai akhirnya kepikiran kayaknya kalau aku bangun sesuatu nih Goju nih kayaknya oke juga nih gitu sih. Awalnya tuh cuman pengen level up diri, pengen coba challenge diri sambil mengisi waktu luang yang ada di Bengkulu, selama ada di Bengkulu ini. Jadi dicoba deh gitu, bukalah kepikiran lah untuk punya Goju ini gitu sih awal mulanya.
1: Jadi dipikir coba-coba dulu kok, siapa tahu cocok dulu.
2: Betul.
1: Jadi coba-coba itu Inga yang sendiri yang meracik dan mengelola semua sampai seperti ini.
2: Jadi tuh awalnya kan emang konsumsi sendiri sih. Goju itu kan sebenarnya fresh juice ya. Terus konsumsi sendiri, akhirnya kayak sekarang kan healthy lifestyle juga lagi berkembang.
1: Betul,
2: kan?
1: Lagi viral-viralnya udah sih.
2: Lagi viral. Terus pas cari di Bengkulu ternyata cukup sedikit tricky ya waktu cari di Bengkulu tuh. Nah, cobalah bikin gitu sih awalnya tuh. Akhirnya coba bikin racik sendiri, dari awalnya suka minum sendiri sampai akhirnya coba brainstorming juga sama suami kan, bareng tuh misalnya ini apalagi ya menu-menu yang enak buat dibikin gitu sih Aulet. Karena kita emang bukan cuman jual produk ya, tapi kita juga jual tuh manfaatnya dari Prestis itu sendiri tuh apa sih sebenarnya gitu awalnya.
1: Awalnya seperti itu, dari diri sendiri akhirnya berpeluang menghasilkan cuan.
2: Iya betul kan.
1: Tapi manfaatnya ini apa nih minuman ini?
2: Manfaatnya itu dia setiap botolnya tuh punya manfaatnya masing-masing setiap menunya. Jadi di satu botol itu tuh udah ada berbagai macam buah, ada sayurnya, terus kita mix jadi satu sampai dia tuh mempunyai manfaatnya sendiri. Kebetulan kalau di Goju sampai sekarang tuh ada 7 yang paling sering kita jual ya.
1: Apa
2: ke
1: tuh,
2: pelanggan. Yang pertama itu ada yang membantu imun tubuh dia, itu ada kandungannya nanas jadi wortel sama jahenya, gitu. Terus ada yang buat menghidrasi kulit, ada fermentaglow namanya, itu mungkin sedikit unik ya, dia difermentasi dulu sehari.
1: Oh lama ya, berarti dah
2: selama 12 jam kan difermentasi, terus dia itu di dalamnya ada kolang-kalingnya. Jadi emang fresh juice sedikit menarik ya. Biasanya fresh juice itu kan cuma ada campuran sayurnya aja, buahnya aja kan. Sekarang kita tambahin sedikit ya, ada kolang-kalingnya gitu. Terus ada yang buat membantu sirkulasi darah, ada juga yang dari sayur, dia bisa membantu untuk mendetoks tubuh gitu sih.
1: Jadi di Goju ini ada berapa menu sih? Enggak?
2: Ada 7 untuk ada sekarang. 7, yang paling sering kita seller tuh 7.
1: 7. Tapi yang paling mungkin sering di sana kau beli?
2: Biasanya tuh yang paling sering, karena kita kan jualnya di Pantai Panjang, di jogging tracknya di pagi hari. Biasanya tuh mereka belinya tuh ada namanya Coco Dragon. Itu kandungannya ada nanas, air kelapa, sama ada buah naganya. Jadi tuh pas banget kan buat orang yang udah lari, terus kayak pengen balikin energinya lagi.
1: Iya, biar gitu. Seperti dragon ya.
2: Iya benar. Gitu, itu paling sering. Dan yang fermentaglow tadi itu juga sering banget di
1: order. Gitu. Iya. Iya, kalau ini ada IG-nya ada nggak?
2: Ada,
1: IG, apa tuh?
2: Instagramnya ada. Nanti bisa dicek juga tuh di Instagram, namanya Jus Goju.
1: Jus Goju.
2: Iya, jusnya jus biasa, JUS. Jus Goju.
1: Wah, menarik ya. Jadi banyak juga tuh dari yang iseng cubu-cubu ngisi kekosongan, ya kan? Tapi inspirasi sebuah rasa ini dari mana Inga dapat?
2: Inspirasinya pasti kan brainstorming juga ya, coba cari-cari kan.
1: Gitu, coba cari-cari.
2: Akhirnya sebenarnya setiap menunya itu kan bukan cuma nawarin rasa ya, ada manfaat tadi itu. Makanya jadi setiap kita tuh bikin menu, inspirasinya tuh dari awalnya manfaatnya dulu nih. Kita mau menghadirin manfaat apa lagi ya buat para konsumen kita gitu. Biasanya dari konsumen juga tuh ada, kak ini nggak ada yang buah ini ya gitu. Nah itu kita coba cari tuh. Kalau dari buah ini nih bisa dimanfaat apa nih gitu. Nanti kan kita bikin dari sana tuh bisa mix and match yang balance rasanya nanti tuh gimana gitu. Sampai akhirnya nanti, oh cocok kok deke Ambo. Nah,
1: Jadi aduh kayak dari saran dari konsumen, dah dipikir-pikir, oh cocok juga kok untuk menu baru kali dah.
2: Betul.
1: Jadi dah ada menutup untuk dikasih saran, dak ternyata masih bisa juga untuk jadi diri sendiri untuk memperbaiki, dak nggak?
2: Betul.
1: Jadi tahun berapa sih nggak mulainya?
2: Kami mulai itu dari tahun lalu 2025. Jadi masih cukup baru Goju ini di Bengkulu. Memang apa ya? Tadi kan baru pulang juga ada di Bengkulu, karena memang tidak menetap di Bengkulu, akhirnya oh boleh nih coba-coba gitu.
1: Jadi terinspirasi dari abis pulang ya.
2: Iya betul.
1: Baru ya di sana. Ya jadi kalau di sana penasaran bisa cek di IG, tadi ada Jus Goju dah.
2: Iya, nah. Betul.
1: Di aktif juga di TikTok.
2: Aktif di TikTok juga.
1: Apa tuh?
2: Namanya sama Jus
1: sama
2: Goju.
1: Juga.
2: Iya.
1: Jadi selain berjualan di Pantai Panjang ini di mananya? Tepatnya.
2: Kalau Goju sampai saat ini masih di offline-nya tuh masih di Pantai Panjang, di jogging track-nya di depan Kopapul biasanya
1: Kopapul,
2: tuh. Di jogging track dari jam 7 pagi startnya sampai sold out biasanya, tapi biasa paling lama jam 10 pagi lah.
1: Wow.
2: Gitu. Tapi cuma weekend aja. Untuk weekday-nya itu bisa buy online, tapi PO dulu dia. Karena kan memang fresh juice ini harus disajikan fresh, nggak boleh disimpan lama ya. Jadi kita biasanya made by order kalau untuk weekday-nya. Kalau weekend kita selalu ada di Pantai Panjang.
1: Gitu. Ya jadi kalau sambil lari sudah habis tenaga bisa minum tuh. Wah, ya kan?
2: Iya kan?
1: Jadi balik lagi tambah sehat lagi. Ya kan? Karena mungkin di zaman seperti ini banyak juga untuk adik sana yang care, dari kayak kesehatan. Sekarang banyak yang lari, ya kan. Banyak-banyak minuman yang jus. Sekarang sudah berlari, sudah meninggalkan hal-hal yang kayaknya tidak menguntungkan untuk kesehatan di kayak gini sekarang ini ya. Nah, kalau waktu pertama kali ide itu muncul, apakah langsung yakin memulai atau sempat ragu-ragu ingatnya?
2: Itu di awal kan, sempat yang kayaknya nih, tidak bisa lah dibangun di Bengkulu gitu.
1: Ah gitu, ragu?
2: Iya, atau kayak kepikiran juga kayak, aduh pas aja pak, aduh dak yo. Ternyata memang ketika bangun ini tuh, keraguan-keraguan itu tuh pasti muncul ya, apapun yang akan kita mulai pasti akan muncul keraguan-keraguan.
1: Laku dak yo.
2: Karena di hari pertama pun, wah itu yang beli awalnya nih, cerita dikit nih. Awal pertama pas kita buka itu yang beli cuman 5-3 orang, termasuk ibu saya sendiri yang beli. Tiga orang dan cuma laku 5 botol aja gitu. Kayak ya Allah gitu kan. Ada rasa begitu di awalnya. Tapi ternyata setelah kita dapat tempat yang tepat, terus kami coba terus untuk menghadirkan kualitas produk terbaik gitu kan, cari bahan baku yang baik, akhirnya keraguan-keraguan itu berkurang seiring berjalannya waktu gitu sih. Jadi kami bisa menghandle lah ya keraguan-keraguan itu, buat jadi kekuatan jadinya akhirnya gitu. Karena kan pasar di Bengkulu itu sebenarnya banyak dan butuh banget nih UMKM-UMKM menarik lainnya.
1: Betul.
2: Kan, gitu sih.
1: Jarang-jarang sih minuman yang cak ini kan, paling satu atau dua yang aduh di Bengkulu nih kan, karena masih baru-baru udah nggak.
2: Betul.
1: Nah itu tadi yo ceritonyo di sana yo, jadi mungkin karena mungkin masih banyak mungkin di sana yang punya ide usaha tapi masih maju mundur untuk memulai, ya jangan ragu tuh tadi dak nggak. Pokoknya kalau kece orang tuh di mana buka gerai pasti situ ada yang beli, walaupun nyesek-nyesek dikit.
2: Awal-awal kan pasti kita aduh udah rasa kayak aduh kok ada yang beli yo.
1: Iya. Akhirnya habis dewe dak tuh.
2: Iya.
1: Iya, namanya jualan dak harus konsisten kalau kece orang tuh.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Di manapun pasti ada yang beli. Dak, pokoknya semangat yang nak lagi nak coba-coba usaha yo. Coba ngisi-ngisi waktu luang. Pokoknya jangan nyerah lah, dak. Nah ngomong-ngomongi soal Goju, dak nge, mungkin Sayo dan juga di sana ini penasaran, ngapun namanya Goju?
2: Iya, kenapa namanya Goju nih? Gitu kan ya. Sebenarnya mungkin aku sendiri tuh cukup idealis lah ya, punya idealis dalam membangun usaha pertama lah, usaha kecil-kecilan pertama ini. Ada beberapa hal yang saya aku perhatikan waktu itu, waktu membangun namanya ini. Pertama harus jadi top of mind lah, atau jadi orang tuh harus ingat gitu kalau dengar nama ini, oh iya ini dia tuh jualan ini loh gitu. Yang kedua kita pengennya tuh yang playful gitu, karena kan memang ini healthy drink ya, pengennya tuh ketika orang minum kayak merasa happy juga gitu. Nah yang terakhir pasti di setiap nama yang kita buat ada apa ya, harapan lah ya di sana kan. Jadi aku pilihlah Goju dengan pengen jadi top of mind. Itu caranya gimana, jangan yang panjang-panjang banget nih namanya nih,
1: biar gitu. Mudah diingat,
2: biar mudah diingat kan sama calon customernya nantilah gitu. Terus Goju ini juga singkatan sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Nah, Goju itu sebenarnya artinya goodness of juice. Nah di sana kita tuh mengharapkan kalau Goju ini akan jadi salah satu, harapannya akan jadi salah satu press juice yang dicari-carilah dan memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat yang ada di Kota Bengkulu gitu sih.
1: Gila sih, keren sih. Masih muda lah pikirannya panjang nih kan. Semangat pula ya kan, ingat aku kan aduh keren ya, ya jadi aduh sebuah harapan, aduh juga kayak berpikir kayak harus cak mano ini unik dan pelanggan tuh bisa balik lagi.
2: Betul.
1: Tapi tempatnya tuh pindah-pindah gak sih? Di situ aja?
2: Kalau untuk saat ini offline itu kan tadi tetap di Pantai Panjang. Biasanya kami di situ terus dari jam 7. Kalau paling telat-telat dikit lah ya, kadang-kadang kan dari jam 7
1: malu
2: pagi
1: dikit ya.
2: Sampai jam 10 tadi atau sampai soatnya gitu. Masih di sana hanya weekend aja, sama paling kalau offline-nya juga tuh di event, event-event.
1: Oh, gitu.
2: Kadang kami juga suka join event yang ada di Kota Bengkulu gitu.
1: Kalau untuk di order misal, adakah nomor?
2: Ada
1: berapa nomor tuh sebutinnya?
2: Nanti bisa di order by WhatsApp di nomor 0812 2727 4292.
1: Oke, di situ ya. Jadi di sana di 0812 2727 4292.
2: Iya,
1: ya. Nah, jadi bisa tuh WA Inga Harta ini Inga nih ya untuk di pesan-pesannya. Tapi jangan pulo tengah malam, enggak kan?
2: Iya kan. Hamin satu itu bisa diorder dia.
1: Jadi biar aja Inga Haryatinyo ya untuk pesan jusnya. Menu-menunya di IG bisa ditengok enggak nggak?
2: Iya bisa, ada di menunya ada, terus ada komposisinya apa aja, manfaatnya apa, beserta dengan harganya juga ada.
1: Nah itu yo, itu untuk gojunya. Nah untuk di sana mungkin yang bergabung masih ditunggu untuk kebersamaannya di 0736 7321 994, atau juga bisa bergabung di 0811 7327 1904. Ya jadi masih bisa untuk bergabung mungkin. Sebelum kita menuju ke pertanyaan berikutnya Konga, nah kalau kita ngomongin produknya, tidak mungkin ada yang belum pernah coba goju atau mungkin baru mendengar namanya hari ini, ya kan? Nah Inga Haryati sendiri sebenarnya goju ini menawarkan minuman sehat yang seperti apakah? Apa yang menjadi ciri khasnya kira-kira untuk di produk goju ini?
2: Goju itu kan sebenarnya adalah cold press juice yang diolah menggunakan slow juicer dan menggunakan bahan-bahan fresh, yaitu ada campuran dari sayur dan juga buah. Terus kita press juice ini itu tanpa menggunakan gula dan juga air. Jadi yang diambil itu murni sari buah,
1: buahnya,
2: sama sayurnya aja. Iya, kita mix jadi satu sampai rasanya balance. Akhirnya ada manfaat yang muncul dari minuman itu. Jadi setiap botolnya itu ada manfaatnya sendiri dan dengan rasa yang unik-unik lah setiap botolnya. Ada yang buah banget nih, ada yang ada rasa sayur-sayurnya sedikit nih, ada yang seger banget nih gitu dalam satu botolnya.
1: Oke deh. Nah, jadi kalau mungkin ada di sana yang lagi nengok di YouTube itu penasaran di depan Inga ini kan ada botol-botol minum. Yeah. Nah, ini apa kok? Nah, ada 3 botol yang menarik nih warnanya aja lah enak nih ditengoknya. Coba ngerasanya berapa?
2: Apa tuh? Ada 3 nih. Cuman kita bawa nih yang bestsellernya ini tadi nih, yang Coco Dragon ini.
1: Nah, itu.
2: Coco Dragon ini tuh kandungannya ada nanas, ada buah naganya, ada air kelapanya. Rasanya itu segar, ada manis-manisnya dari air kelapanya sendiri tuh emang udah manis, sama ada sedikit segar-segar asamnya dari nanasnya.
1: Oh, itu Dragon
2: ini
1: itu tadi.
2: Ini biasanya tuh bestseller. Kalau abis lari tuh kan orang-orang suka minum yang ini karena rasanya balance ya, dan emang cocok buat balikin energi lagi lah gitu. Terus yang kedua ini ada yang Green Reset namanya. Ini ada kandungan sayur pok choy-nya.
1: Oh,
2: kalau yang ini
1: jadi pantas dia, warnanya hijau ya.
2: Iya, warnanya hijau. Kadang orang suka bilang, oh ini matcha ya kak, bukan
1: kan? Iya, mirip-mirip
2: mirip matcha kan, padahal ini dari pok choy. Kandungannya tuh ada pok choy, pir, timun, sama lemonnya. Jadi dia manis, ada sedikit rasa sayurnya
1: gitu ya.
2: Dan ada segar sedikitnya dari lemonnya.
1: Oh, gitu.
2: Dia manfaatnya itu buat ngedetox tubuh nih kalau pencernaannya kurang lancar, atau kan kita tuh suka makan gorengan ya.
1: Betul.
2: Nah, ini kalau mau detox diri nih bagus.
1: Pakai itu.
2: Iya.
1: Tapi tidak pahit kan ya?
2: Enggak. Tidak pahit nih, makanya dicoba nanti kan beli tuh. Nah, dia tuh manisnya tuh berasal dari buah pirnya.
1: Oh, karena ada yang manisnya itu.
2: Jadi rasanya tuh balance lah antara sayurnya dan juga buah-buahannya.
1: Gitu.
2: Terus yang terakhir ini ada Hydraskin nih. Hydraskin ini membantu menghidrasi kulit atau melembabkan kulit. Di suhu bengkulu yang panas itu kan.
1: Betul.
2: Segar nih minum ini nih.
1: Iya sih. Warnanya cantik.
2: Cantik kan, warnanya kayak pink-pink sedikit gitu.
1: Iya.
2: Ini ada kandungannya itu ada semangka, timun, lemon, sama sedikit daun mintnya. Jadi ada wangi-wangi daun mintnya sedikit gitu.
1: Dia jadi segar.
2: Jadi kan, segar. Dan memang enaknya ini diminum dalam keadaan dingin. Kan namanya cold press juice.
1: Oh,
2: kan?
1: Iya betul.
2: Bukan yang beku tapi dia tuh adem lah ya kalau
1: diminum.
2: Yeah. Enak tuh pas panas-panas kan di Bengkulu kok. Minum apa dah. Nah, pas
1: abis jogging tuh kan.
2: Iya.
1: Abis keluari keringat sebanyak ida tuh minum yang ini.
2: Iya,
1: cocoknya ya kan. Iya. Pantas sih warnanya menarik nih. Ada semangka di dalam itu, ada juga pok choy-nya dah.
2: Ada pok choy.
1: Tapi yang dragon ini warnanya dari mana?
2: Ini dari buah naga.
1: Buah naga. Oh, wajar ya.
2: Iya kan? Kayak merah-merah gitu dia, merah pekat gitu.
1: Iya. Wow, menarik ya di sana. Yo, jadi penasaran. yang sudah nengok pasti ngiler kok. Ayo yang lagi dengarkan radio dan juga di YouTube, ordernya di IG Goju, udah nggak tulisannya Jus Goju ya?
2: Jus Goju.
1: Jus Goju ya. Dan juga nanti di TikTok aktif juga, sama juga namanya ya. Ataupun di sana nak order di WA juga bisa, disebutin lagi 08 12 27 27 4292 ya. Jadi bisa melalui WA, pokoknya lah gampang sekarang koyo. Atau nak datang langsung nengok ingannya juga bisa, dah
2: bisa kan tiap weekend tuh di Pantai Panjang.
1: Jadi setiap itu jam berapa tuh, jam 7 ya?
2: jam 7.
1: Oke lah ya, jadi sekalian nengok pantai bisa minum yang sehat-sehat ya. Nah, untuk di tema kita ini kan tentang meracik rasa meraih peluang. Nah, saya nak bahas tentang meracik rasanya dulu, dah kira-kira.
2: Boleh.
1: Inga sebenarnya cak mana tuh proses menemukan rasanya yang pas itu tadi kece Inga untuk sebuah produk. Apakah langsung jadi? Apakah harus berkali-kali

0: Iya, trial and error terus sampai ketemu dengan rasa yang balance gitu. Akhirnya pas pulang itu kami coba lepas diminum kan. Oh iya ya, kok ada sedikit pahit. Akhirnya dari situ kami coba terus tuh. Apa nih salahnya? Apa salahnya? Pas sudah ketemu salahnya tuh, oh ternyata begini ya gitu. Nah, jadi memang untuk mendapatkan beberapa menu tadi dengan manfaatnya itu enggak cukup sekali dua kali aja buat kami menemukan lah rasa yang pas, resep yang pas sampai dengan manfaat yang pas juga gitu. Banyak juga masukan dari konsumen-konsumen kami kan yang beli dari dari konsumen Gojo yang beli itu kami terima, kami tampung juga. Terus walaupun sudah jadi nih menunya tapi tetap di trial lagi, di diperbaiki lagi gitu, tetap juga kayak gitu. Tapi di awal-awal pasti kami coba sendiri terus lah ya. Jadi mau kasih manfaat apa nih, kami pilih dari buah-buah dan sayur-sayurnya, kami trial, pilih yang fresh, pilih yang pastinya ada di Bengkulu ya, karena kan akan dijual continue terus.
1: Iya, betul.
0: Pastinya begitu sampai menemukan rasa yang pas untuk diterima oleh banyak orang. Karena kan ini nanti akan dikonsumsi sama banyak orang ya.
1: Betul, dan semua kalangan enggak.
0: Betul, betul, semua kalangan. Ada yang sukanya enggak terlalu asam, ada yang sukanya yang enggak terlalu manis gitu. Nah, itu kami coba untuk terus berinovasi di sana gitu. Itu sih caranya.
1: Itu ya, berarti memang tidak langsung jeder. Jadi
0: bikin di awal ternyata ada dari konsumen lagi nih sedikit komen tuh kita perbaiki terus, perbaiki terus gitu. Sampai sekarang alhamdulillahnya tuh ya udah dapat respon positif lah
1: gitu-gitu. Akhirnya dapat celah tuh ya kan. Ternyata enak seperti yang ini.
0: Iya betul. Gila
1: sih. Jangan jadi kayak harus mengevaluasi dan ternyata apok atau konsumen ya kan, jangan jangan takut untuk tidak mencoba ya, kemudian memperbaiki tentunya sampai sekarang juga ya kan. Dan tadi lupa nanya. Itu kan 3 botol itu sama harganya.
0: Yang dua ini harganya 25.000, khusus yang Hidra Skin ini 23.000.
1: Oh ya, gitu.
0: Harganya. Iya.
1: Mulai dari 23.000.
0: Iya, betul.
1: Worth it ya ternyata ya. Dengan harga yang cek itulah dapat kesehatan yang mantul ya. Harga murah tapi manfaatnya banyak kok di sana. Ya, jadi jangan lupa untuk di-order ya. Di IG-nya tadi sudah disebutin dan juga di TikTok-nya. Pokoknya aktif galau di media sosial dah, enggak?
0: Iya, betul.
1: Betul. Nah, kalau pernah enggak ingat kira-kira ingat sudah meracik rasa enak tapi setelah dicoba masih juga ada yang kurang.
0: Itu pernah. Nah, ini di menu ini nih.
1: Apa
0: nah,
1: tuh yang
0: menu yang Green Reset ini? Ini cukup struggling. Pokoknya pas trial and error yang ini itu berkali-kali kami trial karena kan pok choy itu kan agak sedikit langu lah.
1: Iya,
0: baunya
1: betul,
0: kan
1: betul.
0: Bau sayurnian kalau PC orang Bengkulu tuh kan bau sayurnian dah itu. Nah, cak mana caranya biar minuman ini itu balance rasanya tuh terus tidak menimbulkan bau langu itu tadi. Nah, itu kami coba tuh berkali-kali dan memang oke, udah yakin nih. Kami coba jual sekali. Di yang kami coba tuh bukan cuma sekedar rasa, tampilan pun juga jadi pertimbangan kan.
1: Betul.
0: Ternyata dia cepat oksidasi.
1: Oh.
0: Nah, warnanya berubah. Kan. Takutnya orang pula mikir, "Islah lamu minuman yuk kalau enggak."
1: Iya, gitu betul. Kan. Takut pula nak minum ya.
0: Iya, takut tak minum kan katanya kesehatan katanya tadi kan.
1: Ngapanya berubah.
0: Ngapanya berubah kan akhirnya kami coba terus cari bahan yang fresh, pilih yang bagus, terus kombinasi rasa yang pas. Akhirnya sampai ketemulah si Green Reset yang kami jual sekarang dan alhamdulillahnya setiap weekend itu ada aja yang datang, "Kak, kok Green Resetnya udah habis padahal mau belinya yang
1: gitu.
0: Green Reset gitu." Berarti kan itu jadi salah satu tolak ukur kami juga ya, oh rasanya udah cocok gitu di masyarakat gitu sih.
1: Agak susah juga lah yang itu dah yang
0: susah
1: yang
0: ini.
1: Berapa lama tuh nggak prosesnya tuh untuk mencocokkan gitu.
0: Mencocokkannya ya. Berapa lamanya mungkin sebelum kami pertama kali jualan itu berhari-hari ya, mungkin sekitar semingguan lah waktu itu nyari-nyari ini kan. Dan pok choy itu kan ada yang udah tua, ada yang masih muda.
1: Susah pula
0: kan.
1: Ambil lidah.
0: Dan memang sedikit ya pilihan pok choy di Bengkulu itu cukup agak susah dicari
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: Untuk minuman ya. Enggak tahu kita kalau usahanya untuk dibikin yang lain mungkin banyak, tapi untuk minuman itu kita punya standarnya sendiri-sendiri. Nah, itu juga struggling tuh di awal buat cari kan. Makanya memang si

0: episode ini agak spesial lah di kita. Gitu.
1: Oke lah, yuk kita baca satu pertanyaan dari pendengar ya.
0: Boleh.
1: Ingat di siang hari ko, bentar. Di sana yang nak ngirim WhatsApp lagi boleh yo untuk Riri buka di 0736 7321994, atau bisa juga di WA 0811 7861544. Di siang hari ko lah ado WA inga, assalamualaikum inga Riri, waalaikumsalam dan inga Haryati ya, salah ini. Sayo si di Padang Kemiling, kalau kita ndak memulai usaha minuman dengan modal yang terbatas, apa yang paling penting dipersiapkan? Ingat, tahan dulu dak.
0: Boleh.
1: Kita satu lagu dulu untuk di siang hari ko. Untuk di sana masih dibuka line telepon dan juga di WA-nya untuk ngirim-ngirim salam ataupun juga kirim masukan untuk Inga, boleh juga ya. Nanti dijawab langsung sama Inga ya. Kita dengerin dulu satu lagu. Aduh, lagu dari Andalas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Di sana balik lagi masih bersama Riri dan juga di Inga Haryati ya, seorang owner Goju di siang hari ini masih di Galeri Budaya Nusantara. Nah, temanya masih dengan Goju meracik rasa meraih peluang. Tadi gitu lagi baca terakhir tadi baca WA dari pendengar Da Inga, aduh Sisi Da tadi tuh kalau salah benar ya berarti. Ada Sisi nanyo kalau kita ndak mulai usaha minuman seperti ini dengan modal yang terbatas, apa yang paling penting disiapkan Inga?
2: Oke, dengan modal terbatas apa nih yang paling penting disiapin ya? Sebenarnya dalam membangun usaha yang aku sendiri rasakan, mulailah dari apa yang kita punya. Contohnya, bangun usaha minuman itu kan banyak ya, modelan minuman sekarang tuh beragam banget.
1: Betul.
2: Contohnya di rumah nih, kalau untuk press juice itu kan dia ada nama alatnya slow juicer. Mungkin kita belum punya nih di rumah, oke, berarti kita bisa mulai dari, kita punya blender nih contohnya di rumah. Mulailah dari blender kamu, jadikanlah dia ini modal usaha kamu di awal gitu. Terus lihat juga nih dari bahan baku yang ada di Kota Bengkulu yang bisa terjangkau lah kita gunakan. Itu apa. Jangan tiba-tiba nih aku mau bikin jus kiwi nih, wah kiwi kan lumayan mahal ya.
1: Betul.
2: Iya kan,
1: tekor dengan
2: tekor lah kalau buka itu kan. Nah, coba mungkin dari kayak kini kan lagi musim mangga dak, nah coba mungkin bisa bikin dari jus mangga mungkin kan. Terus bisa pokoknya tuh jangan sampai pikiran kita tuh sampai nggak punya duit nih mau bikin usaha, jangan menjadikan itu tolak ukur kita bisa punya usaha gitu. Mulailah dari apa yang ada di rumah. Gunakan hal-hal itu untuk menjadi penunjang kita nantinya, biar usaha yang kita impikan bisa jalan dulu lah gitu. Nanti kan ketika usaha itu udah jalan, otomatis kita ada keuntungan yang kita dapetin kan. Nah, putarlah modal-modal kita tuh untuk bikin usaha kita makin berkembang lagi.
1: Betul, keren tuh jawaban Inga ya. Nah, jadi itu pertanyaan tadi menarik juga. Mungkin tuh ada di sana yang punya enggak usaha tapi terbentur modal, itulah tipsnya tadi ya dari Inga ya. Nah, kalau untuk di kita nih di tantangan misal Da Inga, aduh sih tantangannya menurut Inga selama perjalanan sekarang.
2: Oh, selama bang
1: tahan dulu ya.
2: Oh iya, okay,
1: ada
2: yang
1: bergabung. Okay. Silakan untuk di sana. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Bapak.
1: Baik, siang. Siapa di mana ini?
3: Saya Tajudin dari Minahasa.
1: Iya. Silakan Tajudin untuk pertanyaannya.
3: Iya. Saya mau tanya ada tiga. Yang pertama, apakah ini pertama kali ya? Kakaknya itu ke radio atau sebelumnya pernah gitu, sebelumnya ke diwawancarai di radio gitu ya. Ya itu pertama. Kedua, apakah asli Bengkulu ya gitu Mbak?
1: Gitu ya.
3: Iya, dan terakhir usianya sekarang berapa gitu.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Riri, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga ya. Tadi pertanyaannya ada tiga tuh Inga dari Tajudinia ya. Apakah Inga pertama kali ke RRI? Satu ya. Kedua, apakah asli Bengkulu?
2: Iya.
1: Dan usianya berapa? Mungkin kelihatannya masih muda nih. Usianya berapa nih? Boleh Inga jawab.
2: Oke, dari pertanyaan pertama ya. Apakah pertama kali nih ada di RRI? Betul, ini pertama kalinya. Pertama kali aku ada di RRI dan pertama kali juga untuk ada acara dialog seperti ini ya, karena baru juga kan buka usaha jadi pertama kali. Terus apakah asli orang Bengkulu? Saya asli orang Bengkulu, lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu, cuman sempat menempuh pendidikan kuliah di luar dan bekerjanya juga waktu itu sempat keluar.
1: Oh gitu.
2: Terus umurnya sekarang berapa? Kelihatannya berapa nih?
1: 17 tahun enggak sih?
2: Umurnya alhamdulillah sekarang udah 30 tahun.
1: Udah kepala 3 ya, ya. Gak sesuai sama muka gak sih? Masih muda ingat koyo Iko di sana. Terima kasih untuk di sana tadi Tajudin yang sudah bergabung di siang hari ini yo. Jadi ingat ko orang Bengkulu dan mungkin logat-logat ingat ko kayak logat-logat orang-orang Sunda atau gimana? Pernahkah di situ?
2: Iya.
1: Oh
2: iya
1: pernah.
2: Kuliah dulu kan sempat di Bandung.
1: Oh gitu. Mm-hmm.
2: Jadi mungkin ada kelihatan-kelihatan sedikit.
1: Agak mendayu-dayu bukan lagi kayak orang Bengkulu dah.
2: Iya.
1: Oke lah, terima kasih ya sudah bergabung tadi untuk di sana masih dibuka hingga pukul 5 menit aja lagi ya untuk dialog di siang hari ini. Nah untuk tadi masalah tentang tantangan Inga, kira-kira adakah tantangan selama perjalanan Inga ini?
2: Ada. Banyak sebenarnya yo. Tapi yang paling sekarang tuh berasa itu adalah konsistensi. Nah dari produk kami ini kan memang menjual yang ditampilin itu adalah manfaatnya dulu nih, value dari produk itu sendiri apa. Nah mempertahankan value itu jadi tantangan yang paling-paling besar
1: berarti sekarang.
2: Contohnya aja nih ya, sampai detik ini kami juga masih cukup berjuang lah ya di sana. Konsistensi itu kan soal rasa dan kualitas.
1: Betul.
2: Rasa itu akan hadir dengan kualitas yang baik kalau bahan-bahan konsisten yang kita gunakan itu segar. Dan ada juga apa ya, sedikit kegoyahan dari sisi harga lah ya kan. Namanya juga seorang usaha gitu ya, usaha kecil-kecil seperti ini. Itu bahan baku yang ada di Bengkulu ini tuh benar-benar kadang dia ada, kadang enggak. Kadang kalaupun ada, dia itu punya kualitas yang kurang sesuai dengan standar yang Gojo punya. Itu tuh benar-benar jadi tantangan yang besar sampai sekarang ya. Karena kan bahan baku tadi balik lagi ya, akan menimbulkan konsistensi rasa dan value yang bermanfaat lah buat orang.
1: Berpengaruh jadinya ya.
2: Berpengaruh banget. Itu sih yang paling berasa sampai
1: itu
2: sekarang.
1: Itu tantangannya. Iya. Wah. Jadi tidak mudah ada.
2: Iya, tidak mudah bangun. Apalagi ini kan jus kan,
1: iya,
2: jadi
1: betul.
2: Memang harus fresh gitu. Itu tidak mudah sekali sih.
1: Apalagi ini yang dibuat pasti butuh konsisten nih sama bahan dan juga meracik dari tangan Ingan sendiri nih pastinya ya kan. Itu ya. Tapi kalau sekarang ini kan cukup banyak usaha seperti ini dan
2: iya,
1: pasti ada persaingan. Banyak.
2: Banyak persaingan. Kalau di Bengkulu dibilang banyak itu enggak
1: belum
2: terlalu
1: ya?
2: Belum terlalu, tapi kalau dibilang ada persaingan atau enggak pasti ada
1: pasti
2: lah.
1: Ada. Ya, betul,
2: dengan usaha
1: betul,
2: sama gitu. Tapi setiap usaha yang aku ngerasanya usaha yang ada di Bengkulu ini punya ciri khasnya masing-masing.
1: Betul.
2: Jadi tuh belum yang kayak sikut-sikutan lah kalau kata orang tuh kan. Enggak sih, belum sampai segitu.
1: Gitu ya. Apa tuh yang perlu ingat perhatikan tuh di persaingan ini?
2: Kalau dari persaingan sendiri yang perlu diperhatikan mungkin dari sisi produk kita sendiri aja sih, nggak usah fokus kan dengan apa yang orang lain jual.
1: Iya betul.
2: Lebih baik fokus sama apa yang sedang kita jual, perbaiki inovasi sampai akhirnya pelanggan tuh memilih, pada akhirnya akan datang lagi ke kita gitu.
1: Karena rasanya itu tadi.
2: Iya. Rasanya, value-nya yang didapatkan.
1: Iya
2: gitu.
1: betul. Jadi bukan sibuk menengok orang ya kan.
2: Iya.
1: Jangan tertengok rumput. Rumput tetangga
2: ya lebih jauh kan.
1: Lebih jauh.
2: Isang apunya dah eloknya nambur
1: iya,
2: bisa.
1: Apunya lakunya gitu ya. Jadi fokusnya memperbaiki rasa, mempertahankan juga.
2: Iya
1: nah,
2: betul.
1: Nah, sebelum kita tutup dah Inga di siang hari ini, mungkin saya juga nak memberikan kesempatan untuk Inga pesan-pesannya lah mungkin untuk adik sana yang baru nak cubo ataupun anak-anak muda yang punya semangat cah Inga, punya usaha, boleh tuh ngasih pesan dan tipsnya.
2: Oke. Untuk teman-teman semuanya mungkin ya yang baru mau memulai usaha tuh jangan takut untuk mencoba, karena kita tuh nggak akan pernah tahu apa hasil yang akan kita dapetin sebelum kita mencoba memulainya, apakah itu akan positif atau negatif gitu. Tapi yang harus diingat juga ketika memulai sesuatu, mulailah dengan pertama kepercayaan diri, kedua ilmunya, jangan cuma asal mulai aja, dan yang ketiga yakin sih, harus yakin sama kemampuan kita, terus mulailah melangkah, jangan aduh nanti deh kan nanti nggak kelihatan hasilnya apa.
1: Betul.
2: Gitu sih.
1: Betul nanti ya nanti terus.
2: Iya kelak lah ya, kelak aja lah dah.
1: Betul gitu kan. Jangan takut untuk mencoba.
2: Betul.
1: Pokoknya ada yang terbesit nak buat buka usaha apa, cobalah dulu, dak bergeraklah dulu, dak.
2: Betul.
1: Manfaati media misalnya kan, seperti yeah. Inga kan memanfaati segala media tuh kan, kayak betul. Ada TikTok, ada IG ya kan. Di Grab seperti itu adakah?
2: Sebelumnya ada tuh di Grab kan, cuman ternyata memang kayaknya kami belum terlalu siap ya untuk Grab itu, karena kan harus selalu fresh juga. Terus kadang kami kan masih running sendiri berdua, kebetulan sama suami belum ada karyawan. Jadi kami memutuskan untuk menjaga kualitasnya tetap baik dan diterima dengan pelanggan yang nanti juga baik. Jadi kami memutuskan yang mau order bisa, kami biasa sampaikan sih, yang mau order bisa hamin satu ya, atau kalau memang mau di hari yang sama, kami kasih waktu minimal banget 5 jam harus sudah pesan sebelumnya gitu.
1: Ada kok karyawan tetap, ini kan karyawan tetap nih suaminya.
2: Iya betul ya.
1: Karyawan seumur hidup. Oke lah, terima kasih untuk Inga yang sudah mampir di studio. Iya. Ya, terima kasih untuk berbagi cerita, pengalaman, tipsnya, terima kasih. Untuk di sana juga, terima kasih ya sudah bergabung, ada juga di WA, ada juga di telepon tadi, terima kasih. Tapi di siang hari ini kita bisa memetik suatu pelajarannya, jangan takut mencoba ya, tetap bersemangat apapun tantangannya, pokoknya harus tetap bertahan ya dah. Pokoknya ada kreativitas, ada proses mencobanya tadi, ada tantangannya sudah kita ulik galau untuk di sesi hari ini di Goju ya, minuman sehat yang emang lagi tren-tren Union hari ya, sampai hari ini ya.
2: Iya.
1: Oke lah kalau gitu, Riri pamit dan Inga Haryati juga pamit. Tetap dengarkan Perempat RRI Bengkulu, karena selalu pasti ada cerita, ada budayanya juga, ada kreativitas dan inspirasi dari sekitar kita ya. Jadi sampai jumpa di Gayara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application.

0: RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Adisana masih bersama Riri di 91,7 FM dan Adisana dapat memeriksa situs status penerimaan bantuan sosial atau bansos tahun 2026 secara mandiri bisa melalui layanan resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, pengecekan dapat dilakukan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Dengan masukkan 16 digit nomor induk kependudukan atau NIK sesuai KTP di sana serta kode verifikasi yang tersedia ya di sana ya. Jadi melalui layanan tersebut di sana juga dapat mengetahui informasi identitas penerima manfaat dan status bantuan berdasarkan data yang tercatat dalam sistem. Nah, sementara itu di sana calon penerima bantuan harus memenuhi kriteria program yo serta juga ketentuan pendataan dan penetapan yang berlaku. Nah, apabila datanya di sana tidak ditemukan atau terdapat ketidaksesuaian, nah di sana juga dapat bisa juga menghubungi pemerintah desa atau kelurahan maupun dinas sosial setempat. Nah, Kementerian Sosial juga menghimbau masyarakat juga untuk di sana agar berhati-hati terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan pemerintah serta tidak sembarangan ya untuk membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak terverifikasi. Nah, perlu juga untuk diketahui untuk di sana hasil pengecekan daring tidak otomatis menjamin seseorang menerima bantuan yo, karena penetapan penerimaan tetap mengikuti ketentuan masing-masing program. Nah, itu tadi informasinya dikutip dari rri.co.id.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM.
1: Pro 4 FM.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta memperkuat pelestarian arsip dan manuskrip sebagai bagian dari persiapan menyambut usia 500 tahun Jakarta pada 2027. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, Nasrudin Djoko Suryono mengatakan kemarin, upaya menyongsong 500 tahun Jakarta tentunya dilakukan dengan mendorong ingatan kota melalui arsip dan manuskrip. Sebanyak 19,80 arsip statis telah diserahkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum, sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan, termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah, sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, ayo kira tuh yang dua duduk berjejer sama Bapak nih, itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya Mak, tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, gak boleh. Gak boleh. Oke deh, Kak Riri hari ini kita ngadirin Pak Datuk seri H. Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar, Pak.
1: Assalamualaikum, Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum ya. Udah. Ya, sak.
3: Ya, ini penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru ya. Cuaca aman?
2: Aman ya masih.
3: Cukup aman.
2: Cukup aman lah dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya. Kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana, Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah. Aman, kita ya? Jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, gak mau kalau keadaannya seperti ini saya gak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya, Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja. Amin. Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa. Terima kasih banyak Pak Nopa dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu. Insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke, Datuk. Terkait tema kita Datuk, apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
3: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia. Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Jadi itu momen yang paling penting itu. Kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memuliakan manusia. Jadi itu dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah LAM bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan, pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang mudah manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Hmm. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Togak. Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu, yeah. Hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara, bengkel hukum acara adat, hukum adat. Hanya agak payah dia punya. Jadi bengkel hukum acara adat, hukum adat. Nah, itu. Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad. Hari Ahad itu kita akan buat arak-arakan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
2: Nah,
3: hari Ahad nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu. Nah, itulah biasanya. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini nanti, uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi minta ada yang pakai Jawa dia nari Zapin, pakai Minang dia pakai Zapin. Nah, itu nanti. Jadi alhamdulillah di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada, ada Kunda Lumping, nanti juga malam barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya ada sedikit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu agendan kuliner Nusantara. Nah, itu, jadi itu.
2: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ya Datuk ya.
3: Iya,
2: 16. Zikir ya, 16 zikir. Ya. 17 acara intinya.
3: Acara tubesnya itu acara bengkel, iya, bengkel hukum. 18 itu 18 yang hari Ahad. Ya, itu yang arah-arahkan itu. Intinya. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai di samping ya modern. Dengan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
2: Berarti puncaknya di tanggal 18
3: ya, itu berarti. Ya, insya Allah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta, Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
2: 17 malam ya.
3: Kalau teman kita Ahad, itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu.
2: Oh.
3: Nah, itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan kita akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar, kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Yeah. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan di situ, Zapin dan segala macam lah, silat macam itu. Ini juga ada 100, hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu semuanya. Dengan pakaiannya. Ini insya Allah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir kali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa beliau itu, jumpa dia itu, itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu, kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu itu. Artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
2: Semoga lancar juga ya, ya caranya semua ya, ya Datuk ya. Nah, bagaimana lam
3: tapi nanti dulu Datuk. Tapi tapi paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
2: Oh, mandiri.
3: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kongsi gitu. Jadi jadi masing-masing kita masing-masing paguyuban masing-masing mereka biasa sendiri gitu.
2: Oh.
3: Termasuk makan, make up, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir cuma mengisi dan menyediakan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura. Apalagi di tengah kita kondisi ini, tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri. Nah, ekspresi ini kan sesuatu yang harus kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting. Penting.
2: Tapi ya tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau pastinya ya Datuk ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih Datuk?
3: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
2: Iya, betul.
3: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah itu adalah kebudayaan nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau di alam Melayu itu jelas sekali. Yeah. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang-orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh karena itu keberagaman, kita hampirkan keberagaman. Yeah. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Nah, semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Yeah. Maka juga keberagaman untuk kemajuan, apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi.
2: Yeah.
3: Jadi dia kira punya contoh begini, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Yeah. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu itu dusuk seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju.
2: Yeah,
3: atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Yeah. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian, 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di Indra Grilir. Kenapa misalnya, Anda lihat tak, di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau dengan Manda. Artinya kan memperkaya gitu kan?
2: Betul,
3: memperkaya, bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan? Yang namanya manusia, tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Nah, mereka akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah, itu dan kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghanyut itu, tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya orang Melayu bilang gini, kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita begini. Tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita, cuma kita gitu.
2: Iya, betul.
3: Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita tuh bersama-sama.
2: Luas ya.
3: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya. Malah kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di kampar contohnya, di kampar itu hutan, hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu. Itu begitu artinya begitu terbuka nah pikiran, oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah. Iya,
2: macam etnis banyak di sini ya.
3: Iya.
2: Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ya Datuk. Macam mana Datuk?
3: Tantangan terbesar sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tantangan terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini. Dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini. Itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini. Kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Saya dan 60-an, bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
2: Iya, betul.
3: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam. Tetapi mungkin generasi yang sekarang ini, mereka ya, kita tahu kan macam video sekitar berapa. Sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang, jadi, dan itu berarti teknologi.
2: Teknologi
3: itu patut di dalam. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu? Masuk ke ya, bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
2: Iya, betul. Nah,
3: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah, bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu. Itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Dapat sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang di dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
2: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
3: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini. Ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Ya mudah-mudahan itu dan ternyata contoh ada kami menulis artinya tayangannya juga sangat besar gitu.
2: Iya.
3: Nah itu jadi ya, itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita katakan bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum. Dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, yaitu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Kata Dima kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah. Dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik. Secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan 1-2 bulan, bertahun-tahun.
2: Bukan waktu yang sebentar.
3: Artinya maksud saya tadi untuk Anda, cara kita bagaimana kita dalam menghadapi ini, seperti itu yang kita hadapi.
2: Betul sekali Datuk. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Datuk. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Datuk?
3: Iya. bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Yeah. Dan situlah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Hmm. Cuma kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta, kan ada bahasa Melayu itu kan. Yeah. Dan alhamdulillah itu Lam yang buat itu memang. Lam yang buat. Ya kita sama dengan itu
2: masih tentu. Digunakan sampai saat masih ini kan, ya. Digunakan.
3: Kalau kita lihat sementara Lam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Yeah. Cuma bahasa Melayu sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta. Pergi kita ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu menurut saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas. Yeah. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa itu, karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Yeah. Maka dia perlu pakai bahasa, jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas. Yeah. Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Ah itu. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malan secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ya ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002, itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mengaku Melayu, tetapi di dalam undang-undang provinsi disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menyatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
2: Baik. Yeah. Sebelum kita ke Nopa lagi nih. Yeah. Apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
3: Alhamdulillah sekarang sama sekarang belum.

0: macam-macam gitu ya. Yeah. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa ini macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Mm-mm. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya sastra itu terpikirkan, maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, mm-hmm. tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Yeah, yeah. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun mm-hmm. masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Yeah. Ya, oke, okay, baik Tuan Puan, yeah. kita kembali ke Pok Nopa.
2: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita. Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
2: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
2: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
2: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Baik, Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Iya, Pak Nopa.
2: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA melalui Perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah enggak apa-apa.
3: Iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbok ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Puan boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Braam-Braam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku? Daku, aku.
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, aduh, dengan Cigu Ria, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu nggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul lah.
5: Ya begitu kan, baru-barunya aja kata-katanya. Nah, ya. Datuk, ini dengan Cik Juria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau nanti lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya, benar nggak, Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi
4: tahun kedua
5: budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Ya. Nah, betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datuk Seri. Sudah paham ya, Datuk ya? Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Sehat buat semua kru di sana ya. Puan Opa Bram. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya? Palu.
4: Dari Palu.
2: Dari Palu ya?
1: Iya, dari Palu.
2: Iya, silakan mungkin Datuk.
6: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini misalnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini kalau kita lihat misalnya saya kasih contoh supaya mudah. Jogja misalnya beragam. Hmm. Nah, tetapi keberagaman Jogja di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan atau tidak berkeinginan? Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini. Dan apalagi pemerintah, misalnya pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kalau katakan siapakah yang dekat dengan Melayu, orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarangan gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu itu. Dia mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung pada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu, makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah, ini jadi radio kan memegang satu segmen yang penting ya. Tapi kita secara umum kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah, di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya kurang gitu. Nah, ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat lebih banyak di Riau punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan begitu orang begitu mudah. Saya Termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang mencari jadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantang kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya, pada itu ya kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap, Pak Nova.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
7: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
7: Selamat siang, Pak Ponopa yang blam-blam yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
7: Iya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasa apa ini, Bapak Jayan ya?
2: Kenapa?
7: Dengan Bapak Jaya ini saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
7: Oh iya, selamat siang.
2: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
7: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
7: Iya, betul.
2: Silakan ya. Pak Leman.
7: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
6: Iya, saya.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
1: Ya, oke. Okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya, Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu, napa habis makan? Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo,
8: Pak, maaf nih, Cik Guria. Pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh baik-baik, nanti dijawab ya Cikgu Yayo. Iya, emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
6: Iya betul.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin pada tuh lanjut.
6: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem,
2: ekosistem ya,
6: kesejahteraan itu, itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu Mpok. Coba disebut Mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, oh, kasihan, jangan, memang betul, kasihan seniman. Tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, "Anu Pak Taufik, silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak." Saya kata gini, "Kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan?" Saya berhenti kerja sekarang sudah. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
6: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya
6: itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
6: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya, justru benda ini semakin hidup gitu. Yeah. Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya, terlalu tinggi ilmu mereka tak punya gitu. Yeah. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Kami itu ada nama tepung tawar. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu arus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu, lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa? Orang protes, itu bukan Melayu. Anda tidak tahu, itu ada dalam tradisi kita. Artinya hidup lagi kan? Ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan misalnya di Rokan Hulu. Itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi. Itu benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun. Kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah, itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi. Huruf Arab Melayu ini sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ini terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, pada itu identitas sekatakan tadi ini. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang karena pantun sudah ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang. Ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harry Man, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Itu kan berarti hidup lagi itu. Yeah. Nah, makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang, ya namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu. Nah, sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
6: Satu menit itu panjang.
1: Iya. Ya.
6: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
6: kemajuan.
1: Untuk kemajuan luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Mpok Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Mpok Nova blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponopa Kalista pamit, Abang Po mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana, terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan, termasuk dari mancanegara. Ia juga menyayangkan kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda.

Kita beralih ke berita lainnya. Kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur memperkuat daya saing tenun Belu melalui pelindungan indikasi geografis untuk menjaga keaslian produk dan meningkatkan nilai ekonomi pengrajin. Kemarin Kepala Kanwil Kemenkum NTT Sylvester Sililaba mengatakan tenun bulu bukan sekedar produk kerajinan, tetapi juga mencerminkan identitas dan warisan budaya masyarakat Kabupaten Belu. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, pelindungan kekayaan intelektual, fasilitasi pendaftaran merek kolektif, serta pencatatan kekayaan intelektual komunal khususnya ekspresi budaya tradisional. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91.7 FM Perempuan Bengkulu, di sana masih bersama Riri di Berendo siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk di sana masih setia dengeri Perempat RRI Bengkulu. Barusan aja kita dengeri suara budaya Nusantara. Nah, sekarang balik lagi di sana yo di RRI Perempat Bengkulu bersama saya Riri, dan kita kasih lagi informasi untuk di sana dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Bengkulu menyusun rencana kontingensi pencarian dan pertolongan atau SAR untuk menghadapi potensi bencana gempa bumi di Kota Bengkulu tahun 2026. Nah, dari Kepala Kantor Basarnas Bengkulu Muslikun Sodik ini mengatakan pemetaan wilayah rawan serta pendataan sarana, prasarana dan personil IKO menjadi bagian penting di sana dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, menurutnya kok di sana penanganan gempa bumi ini membutuhkan kolaborasi Basarnas, pemerintah Kota Bengkulu, ada Forkopimda serta seluruh instansi terkait guna mendukung operasi pencarian, evakuasi dan pertolongan korban. Nah, sementara itu juga di sana asisten duo pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi Al-Nur, mengapresiasikan penyusunan rencana kontingensi tersebut untuk mengingat potensi gempa bumi yang perlu diantisipasi melalui koordinasi yang sangat matang. Jadi kegiatan IKO di sana diikuti ada 48 peserta dari berbagai instansi. Nah, melalui perencanaan terpadu, kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor juga diharapkan semakin kuat ya, sehingga penanganan darurat bencana juga dapat berlangsung cepat dan efektif. Nah, di sana informasi kori dikutip dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, di sana memasuki waktu yang siang, Cak Iko dak sudah makan. Pasti ngantuk ya kan. Nah, sebagian orang mungkin mulai merasa ngantuk, ada juga yang kurang bersemangat ya kan. Ada juga yang lah setengah wat, aduh ngantuk-ngantuk kok, tapi masih nak kerja. Coba di sana bangun sebentar dak, berjalan ringan mungkin nengok-nengok ke luar ya kan, minum air putih bisa juga, atau atur lagi pekerjaan nah di sana yang mungkin ada yang paling penting, mungkin itu bisa dideluankan supaya tidak ngantuk ya kan. Nah, itu yo tipsnya untuk menghilangkan ngantuk di siang hari Iko. Tapi kalau kita perhatikan enggak di sana, setiap hari ada banyak orang yang bekerja agar kehidupan berjalan sesuai semestinya lah. Ada juga pedagang yang membuka toko, ada petani yang merawat tanaman, ada petugas kebersihan yang menjaga lingkungan, hingga pekerjaan yang melayani masyarakat. Tapi masing-masing ini punya peran dan tantangan sendiri. Karena itu untuk di sana mungkin marilah untuk membiasakan diri untuk menghargai pekerjaan orang lain.

mungkin lagu-lagu ini mengingatkan masa lalu atau momen-momen yang sederhana bersama orang terkasih mungkin, nak. Nah, jadi lagu ini ada tigo yang nyo request gua di sana yo. Jadi ada lagu banyak nanti Riri putarin, ada tigo, ada lagu Denny yo kalau salah tadi, Denny Caknan. Ada Kelinga Mantan, ini lagu ini ada apa nih di balik ini. Oke lah, untuk di sana lagu-lagunya pokoknya yo. Mungkin punya memang punya cara unik dah untuk menghubungkan dengan kenangan. Nah, bagi di sana yang menyukai lagunya yang sama juga kayak lagu yang Iko, kita dengari dulu dah. Pertama kita putari yang Kelinga Mantan.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan.

Adi Sana sampai di siku dulu untuk kebersamaan kita di Berendo Siang. Adi Sana kalau dilanjuti lagi deke Donga Kamal di Berendo Petang. Terima kasih Di Sana untuk kebersamaannya. Jangan ke mamano, nanti Donga Kamal ngawani Di Sana hingga pukul 8 malam. Kalau gitu Riri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Petang, Pro 4 RRI Bengkulu. Saatnya melah bedangdut. Joget kita. Gitu.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana Babinsa Koramil 4804 Kaur Selatan Serka Waryanto dan Sertu Husnul Basri terus melaksanakan monitoring perkembangan pembangunan jembatan beton di Desa Sinar Mulia, Kecamatan Manje, Kabupaten Kaur. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Dalam kegiatan tersebut juga, kedua personel TNI memantau secara langsung perkembangan pekerjaan pembangunan jembatan beton yang menjadi salah satu infrastruktur penting bagi warga Desa Sinar Mulia. Monitoring itu juga merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap pembangunan wilayah binaan, khususnya dalam mendukung peningkatan akses transportasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan jembatan beton tersebut melibatkan personil TNI, pemerintah desa, serta warga setempat. Keterlibatan berbagai pihak itu mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Dan juga di sana, keberadaan jembatan beton tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91.7 FM Rero Perempuan Pukul 2 di sana. Selamat petang dan selamat bergabung di sana di Beranda Petang Kaliko di tanggal 15 Oktober hari Kamis 2026. Hari kelon menunjukkan pukul 15.28 waktu Indonesia Barat, dan saya bakal buka requestan di sana sampai jam 5 petang kelak di Melah Bedangdut di hari Iko. Jadi jangan sampai terlewat di sana kesempatannya, karena cuman ada sekitar 2 jam di sana ya. Jadi tinggal tersisa 1 jam setengah lagi lah kurang lebih. Dan untuk menemani adik sana segala requestan dan juga lagu-lagu, bisa di hubungi line interaktif kami. Nomornya ada di 0736732199P, atau di nomor WA bisa juga di sana di 0811781645444. Langsung aja hubungi line interaktif Pak, bakal saya ladeni di sana. Tetap bersama kami di Radio Perempuan Pukul 91.7 FM.
1: Perempat FM. 91.7 Perempat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811781654. Mobile application RRI Digital.
0: Dan satu lagu ini untuk menemani di sana pembuka di acara Melah Bedangdut, di acara requestan petang hari kok di sana, Satu Rasa Satu Cinta dari Arlinda Putri.

0: Prompat FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres.
2: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
3: Waalaikumsalam, selamat petang dengan Hamza Yusuf di Jambi.
2: Selamat petang, Hamza Yusuf. Apa kabar, Hamza Yusuf?
3: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik juga, Pak Yusuf. Semoga kita segala
3: iya,
2: ya, selalu baik ya, walaupun keadaan sedang tidak baik-baik saja ya.
3: Ya, kalau udaranya ya kurang begitu baik atau sangat
2: memprihatinkan lah ya.
3: Iya. Itu siapa tuh suaranya?
2: Oh, ini lagi apa? Ada filler.
3: Oh.
2: Filler tadi.
3: Jadi lagunya nih
2: lagu
3: ada ya.
2: Lagu dangdut.
3: Lagu dangdut.
2: Lagu apa, Pak?
3: Orang biasa dari Jul Anggara.
2: Orang biasa?
3: Iya.
2: Dari?
3: Dari Jul Anggara.
2: Jul Anggara. Okay.
3: Iya.
2: Salam-salam, Pak Yusuf.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyabang Kamas. Selamat selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
2: Iya.
3: Ada juga Mama Dadang, ada Bang Rico, ada Ayah Puput, ada Tina di Kampak, di Pekanbaru Riau. Untuk semua lah, tanpa terkecuali.
2: Iya.
3: Lagunya ada ya?
2: Ada, Pak Yusuf?
3: Ya, lagunya apa ya? Jul Anggara.
2: Orang biasa.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Mengapa kau tak turut saja.
2: Asik. Merdu juga itu suara Pak Yusuf.
3: Orang tuamu bukankah dirinya lebih pantas untuknya.
2: Asik.
3: Dibandingkan aku hanya anak desa.
2: Mantap. Ini kayaknya udah biasa ini nih nyanyi di panggung nih kayaknya.
3: Untungnya Bang Kama sama tetang sama menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sama-sama, Pak Yusuf. Oke, di sana itu di satu request dari Hamza Yusuf yang ada di Jambi. Request lagu Orang Biasa dari Jul Anggara. Langsung aja kita dengarkan bersama.

0: sana, pemerintah Kota Bengkulu terus mengembangkan ekonomi kreatif di kawasan Belunggu Point untuk meningkatkan daya tarik pengunjung sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Pengembangan kawasan itu diarahkan agar Belunggu Point tidak cuma menjadi tempat berkumpul dan beraktivitas bagi masyarakat, tapi juga menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk, menjangkau konsumen dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu upaya untuk menghidupkan aktivitas masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di kawasan Belunggu Point. Dan menurutnya beragam aktivitas melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan minat pengunjung untuk datang. Kondisi tersebut juga dapat membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk menawarkan berbagai produk kepada konsumen. Dan dia juga menjelaskan keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Pelaku usaha lokal dapat memanfaatkan kawasan tersebut untuk memperkenalkan produk mereka secara lebih luas sekaligus membangun hubungan langsung dengan konsumen. Info selanjutnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi pasar mencapai lebih dari 1 miliar hingga pertengahan Oktober 2026. Pencapaian tersebut berasal dari 3 pasar utama, yakni Pasar Panorama, Pasar Minggu, dan juga Pasar Baru Koto. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, Rozi Ismariandi, mengatakan realisasi tersebut masih perlu ditingkatkan karena target PAD retribusi pasar tahun 2026 ditetapkan sebesar 2,1 miliar, sehingga pihaknya masih terus melakukan upaya untuk mencapai target tersebut. Dan menurut Rozi juga, salah satu kendala belum optimalnya penerimaan retribusi pasar adalah masih banyak pedagang yang berjualan di badan jalan di luar kawasan pasar. Padahal aktivitas perdagangan di dalam kawasan pasar dapat mendukung penataan pedagang sekaligus meningkatkan penerimaan daerah. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM Radio Perempuan Bengkulu di sana. Iko lah musuh lagi satu requestan dari Donga Riko yang ada di Tanah Patah. Donga Riko, apa kabar? Semoga selalu terkabar baik dan sehat selalu ya. Donga Riko kok hadir di joget kita melah bedang dud. Kini namanya request lagu Pentas dari Adibal dan Genstar. Dan salamnya untuk Ayah Puput, Hamzah Yusuf di Jambi, Sisi di Palembang, dan Mbah Jarwo. Dan juga untuk di sana segalanya. Oke, terima kasih Bang Riko. Sebentar lagi setelah satu lagu ini bakal langsung kita putarkan.

91.7 FM Radio Propor Bengkulu, di sana, di tengah era digital seperti saat ini, anakku cenderung menghabiskan waktu di depan layar yang berdampak buruk bagi kesehatan mereka di sana. Solusi efektif untuk mengatasi masalah itu adalah dengan ngajak anak-anakku melakukan petualangan seru menggunakan sepeda anak. Bersepedaku bukan cuma aktivitas yang menyenangkan, tapi juga sangat efektif untuk mendukung pertumbuhan fisik dan juga mental si anak kita di sana. Melalui petualangan sepeda, anak itu bisa menciptakan kenangan indah sekaligus mengajarkan berbagai keterampilan baru yang bermanfaat. Aktivitas bersepeda juga membantu menguatkan otot dan tulang anak karena gerakan mengayuh pedalku melatih kekuatan kaki tubuhku di sana. Selain itu juga kebugaran jantung anak pasti bakal makin meningkat seiring dengan detak jantung yang lebih cepat saat bersepeda. Kalau tidak kita kenalkan, takutnya banyak dampak buruknya di sana. Seperti yang kita tengok-tengok ya kan. Entah itu di TV, di media sosial tuh banyak tuh anak yang terlalu, apa ya, di berita-berita tuh kan terlalu banyak menghabiskan waktu di depan HP, entah itu TV, entah itu tab pokoknya. Cuman sekarang pokoknya tontonan kan beraneka ragam dan itu juga memicu banyak juga keterhambatan perkembangan anak di sana. Oleh karena itu, alangkah lebih baik kalau kita perbaiki apa jam dari monitor anak itu tadi. Tetap bersama kami di Radio Propor Bengkulu 91.7 FM.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak iko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana, Dinas Kominfo Kabupaten Kaur beberapa waktu lalu telah melakukan pengecekan terhadap jarak desa yang belum memiliki jaringan internet dengan tower Telkomsel terdekat. Berdasarkan hasil koordinasi, masih ada 8 desa di Kabupaten Kaur yang belum bisa menikmati jaringan internet. Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kaur, Ri Gunawanto, mengatakan desa yang belum memiliki akses jaringan internet tersebut berada di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Maje, Kecamatan Nasal, dan Kecamatan Padang Guci Hulu. Sementara 8 desa yang terdata belum sama sekali menikmati fasilitas internet tersebut, yakni Desa Tanjung Aur, Desa Argamulia, Desa Air Pahlawan, serta Desa Muara Dua, Desa Air Batang, Desa Trijaya, Desa Sumber Harapan, dan Desa Jatimulyo. Info selanjutnya, di sana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Bengkulu menyusun rencana kontingensi pencarian dan pertolongan atau SAR untuk menghadapi potensi bencana gempa bumi di Kota Bengkulu tahun 2026. Penyusunan itu juga diarahkan pada pemetaan di wilayah rawan serta kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki setiap instansi untuk mendukung penanganan bencana. Kepala Kantor Basarnas Provinsi Bengkulu Muslikun Sodik mengatakan pemetaan dan pendataan sarana prasarana menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana kontingensi. Hal itu diperlukan agar seluruh sumber daya yang dimiliki masing-masing instansi dapat diketahui dan dimanfaatkan secara terkoordinasi saat terjadi bencana. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM Rere Proper pukul di sana. Menghapus sunggahan di media sosial kok sering dianggap sebagai cara untuk menghilangkan jejak masa lalu kita di internet. Ya udah sih di sana. Tapi ternyata sebuah foto, komentar ataupun video yang sudah dihapus belum tentu sepenuhnya lenyap dari ruang digital di sana. Terutama kalau sebelumnya telah disimpan atau dibagikan oleh orang lain. Nah, kok pasti jadi PR lagi kok bagi kita yang sebenarnya pengen menghilangkan jejak digital yang tidak pengen ditengok lagi oleh orang lain. Dan fenomena itu juga berkaitan dengan jejak digital itu di sana, yaitu rekaman aktivitas seseorang ketika menggunakan layanan internet dan juga platform digital. Jejak tersebut kok bisa berubah unggahan, ya kan, komentar, foto ataupun riwayat interaksi hingga informasi yang dibagikan secara tidak sengaja. Bahkan itu ada penelitiannya ada di sana yang membahas cak mano pengguna mengelola kenangan digital di media sosial, termasuk dengan menghapus konten yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kehidupan mereka saat ini. Penelitian tersebut juga menyoroti keterbatasan penghapusan sebagai cara untuk mengendalikan bagaimana informasi masa lalu dapat muncul kembali. Dan salah satu alasan jejak digitalku dapat bertahan, yo karena kontenku mungkinlah diabadikan melalui tangkapan layar, ya kan? Kita screenshot di sana, ataupun lah di download juga, ya kan? Lah diunduh ataupun diteruskan ke pengguna lain sebelum itu dihapus. Oleh karena itu di sana sebenarnya jejak digital kok sangat susah untuk dihapus, apalagi kalau kita lah upload, ya kan. Maka dari itu alangkah lebih bijaknya kita sebelum mengupload ataupun mengunggah sesuatu yang tidak terlalu perlu.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana, satuan polisi pamong praja Kota Bengkulu melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang juru parkir yang diduga melakukan pungutan parkir liar di kawasan wisata Pantai Panjang. Penindakan ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan wisatawan dan menertibkan aktivitas parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jukir perempuan tersebut diamankan setelah kedapatan meminta uang parkir sebesar Rp2.000 per sepeda motor kepada anggota Satpol PP yang menyamar sebagai pengunjung. Operasi penyamaran dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan pungutan parkir liar di kawasan wisata tersebut. Dalam operasi itu juga, dua anggota Satpol PP mengenakan pakaian biasa dan menggunakan sepeda motor untuk berpura-pura menjadi wisatawan. Keduanya pun kemudian memarkirkan kendaraan di kawasan Pantai Panjang. Tidak lama berselang, seorang perempuan dengan rompi parkir menghampiri mereka, dan perempuan tersebut kemudian meminta uang parkir untuk dua sepeda motor dengan total pembayaran Rp4.000. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Ari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut itu.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Prompar FM.

0: Woi.
1: Hey.
0: Apa yang kau bawa tu?
2: Undap-undap cak risau juga kau.
0: Apa itu tu? Hah? Guci? Dampik dari mana undan kau?
3: Lah, cik kau jangan kencang-kencang, cik. Saya kau nemu ikutku di kebun tu na. Pas cangkul, nemu benda sebuah kau. Tengok cik, ada mangkuk. Guci. Kita jual lah.
2: Jangan-jangan peninggalan sejarah dinasti zaman dulu itu.
3: Ah, padek itu berarti, cik. Kalau ikut kau barang antik, pastinya mahal.
0: Kita bawa ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan aja.
3: Lah, janganlah. Tak diambilnya ke orang tu.
0: Biar pajak diteliti. Ke arkeolog namanya tu. Kita sebagai warga negara yang baik harus ikut menjaga benda cagar budaya.
3: Ai, cik, kau dah padek lah.
0: Adalah. Kelak saya bandar.
3: Nihan?
0: Iyo.
3: Bandar apa tapi?
0: Sate Kojek jadi layak.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM. Pro 4 FM.

0: Ada di sana Basarnas Bengkulu menyusun rencana kontingensi pencarian pertolongan atau SAR untuk menghadapi potensi bencana gempa bumi di Kota Bengkulu tahun 2026. Langkah itu dilakukan untuk memetakan wilayah rawan kedaruratan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Kepala Kantor Basarnas Provinsi Bengkulu, Muslikun Sodik, mengatakan penyusunan rencana kontingensi tersebut melibatkan pemerintah Kota Bengkulu, jajaran Forkopinda, serta berbagai instansi terkait. Dan menurutnya rencana kontingensi diperlukan agar setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing apabila terjadi gempa bumi. Dan dia juga menjelaskan melalui penyusunan rencana tersebut, seluruh unsur yang terlibat diharapkan memiliki pemahaman dan kesiapan yang sama dalam melakukan penanganan darurat. Dan juga Basarnas juga melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Info selanjutnya di sana, Polresta Bengkulu terus mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan subuh keliling. Selain melaksanakan salat berjamaah, kegiatan itu menjadi ruang bagi kepolisian untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Baitul Huda, Jalan Ibnu Hajar, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Rahmat Hidayat, mengatakan, kegiatan subuh keliling merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan kepolisian dengan masyarakat melalui silaturahmi dan komunikasi secara langsung. Menurut Rahmat juga, komunikasi langsung dengan warga penting untuk mengetahui berbagai persoalan di lingkungan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan juga ketertiban. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 FM Rehobot Bengkulu di sana. Produksi di saat cuaca kondisi sedang panas, tidak cuma keringat atau capek aja, kita terasa lebih capek, tapi juga mempengaruhi suasana hati gitu ya di sana. Di mana kalau kondisi lagi panas kadang ya di mana suhu lagi tinggi kan. Pastilah kadang disenggol dikit ke kawan. Senggol bacok lah ibarat kata. Pokoknya jangan ada salah dikit, pokoknya bisa memicu emosi dan marah kita di sana. Terutama ketika tubuh kita sedang dalam waktu yang kecapean juga, ketidaknyamanan dalam waktu yang lama juga. Dan juga sesungguh suhu lingkungan kita meningkat, tubuh kok harus kerja lebih keras untuk mempertahankan suhu internal agar tetap stabil suhu tubuh kita ya kan di sana. Dan proses iko bisa menimbulkan rasa gerah, kecapean, sulit konsentrasi dan gangguan tidur yang pada akhirnya membuat seseorang lebih sulit untuk mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah sehari-hari. Dan juga hubungan antara cuaca panas dan kondisi psikologis kok di sana turut dikaji juga dalam penelitian. Dan juga menyatakan bahwa melalui tinjau sistematis dan meta-analisis terhadap 53 studi dengan lebih dari 1,7 kasus kematian terkait kesehatan mental dan 1,9 juta kasus gangguan kesehatan mental, sehingga penelitian itu menemukan bahwa kenaikan suhu 1 derajat Celsius berkaitan dengan peningkatan risiko kematian terkait kesehatan mental sebesar 2,2% dan peningkatan kasus gangguan kesehatan mental sebesar 0,9%. Iko bahkanlah dikaji ya di sana oleh jutaan orang. Maksud saya dengan sampel jutaan orang ya, ternyata berdampak serius sih di sana. Jadi janganlah sesekali yo main-main bercanda yang di luar batas, apalagi di saat cuaca sedang panas.

0: Prompat FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM berempat bukulah di sana. Di sana ada yang suka sepedaan enggak sih di sana? Dan kalau misalkan di sana yang suka sepedaan, biasanya lebih suka sepedaan pagi, siang, sore atau ke malam enggak di sana? Karena tren sepeda malam atau naik ride itu kini semakin diminati masyarakat perkotaan khususnya sebagai pilihan aktivitas olahraga yang sangat seru. Di mana olahraga malam kan memberikan sensasi bersepeda yang berbeda dengan suasana jalan raya.

yang lebih tenang dan juga sejuk di sana. Dan yang pastinya tuh tidak panik, kan? Karena kalau di saat kita siang-siang atau pagi menjelang siang tuh, wah matahari itu teriknya. Dan itu bisa juga gue itu mutung hari udah sih kalau yang tidak pakai produk-produk eco yo yang untuk mengamankan kulit ya kan, kayak sunscreen dan lain sebagainya. Dan para pesepedaku juga bisa menikmati keindahan pemandangan juga ya kan. Pemandangan lampu kota sambil melepas penat setelah seharian sibuk kerja di kantor. Dan juga bagi di sana yang kerja 9 to 5 koyo dari pagi balik sore. Nah, iko sepeda malam juga jadi waktu pilihan yang lumayan menarik kok di sana. Karena gitu kalau pagi hari kok kayaknya tidak sempat lah kan mepetnya, takut buru-buru kalau lagi nak berangkat kerja. Iko jadi salah satu opsi yang lumayan menarik. Dan untuk selanjutnya di sana bakal saya putarkan satu lagu untuk menghibur di sana dari Captain Hip Hop featuring Jackson Zeran, Produk Timur.

0: Langit, ya.
1: Langit, pacak dek kabar turunkan hujan dengan petir. Aku nak nangis tapi ngguk kinaan.
2: Wah, zaman sekarang enak banget ya. Minta hujan bisa via media sosial. Kalau zaman dulu, minta hujan harus pakai ritual loh. Dari zaman dulu, di berbagai belahan dunia pasti ada budaya pemanggil hujan. Begitupun di Indonesia. Salah satunya adalah budaya ngubai dari desa Pondok Sugu, Provinsi Bengkulu. Ngubai adalah tradisi adat masyarakat sebagai wujud pemanjatan doa untuk meminta hujan. Ngubai berasal dari kata ubai yang berarti jaring dalam bahasa setempat. Nah, sesuai namanya, masyarakat akan membentangkan jaring yang terbuat dari jalinan janur pohon aren ataupun kelapa. Jaring-jaring ini lalu akan dibentangkan selebar sungai dan ditarik secara bersama-sama sepanjang kurang lebih 1 km dari hulu ke hilir. Sembari menarik jaring, masyarakat akan melantunkan doa-doa dengan harapan hujan akan segera turun, sumur terisi, dan sungai mengalir lebih deras.
3: Lenget, ngangkutmu uen hujan nanti ya.
1: Langit, pacak dek kabar.
4: Lengai, pihak bantuan yang jual dengan kuli ya.
3: Lenget.
1: Langit,
3: lengai.
1: Lenget.
0: Langit.
2: Waduh, langit udah ngamuk nih. Kebanyakan yang request, kabur ah.
5: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91,7 FM Radio Perempat Bengkulu. Di sana tidak terasa hari kula menunjukkan pukul 19.56 waktu Indonesia Barat. Di mana kebersamaan kita di Brando Petang sebentar lagi bakal berakhir di sana. Dan di Brando Malam kula di sana bakal dikawani lagi kayak penyiar lain yo. Ada yang ngasopi yo yang bakal ngawani di sana kula selama beberapa jam ke depan sampai jam 12 malam kula. Dengan begitu saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Ya, selamat malam Reza Anak dimanapun Anda berada, dipertemukan dengan saya Inga Sofi di Barendo Malam Hari Iko, tepatnya Kamis 15 Oktober tahun 2026 nih Reza Anak yo. Dan tentunya di Barendo Malam Iko kami sajikan beberapa sajian khusus buat adik sanak segala menemani istirahat adik sanak di malam hari Iko. Kelak ada namanya Kabar Kito, kemudian juga Hikayat Nusantara yang berisi drama atau legenda cerita rakyat, dan ada juga Tembang Pasundan dari Sunda ya adik sanak yo. Dan tentunya kebersamaan kita di Barendo Malam hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia bagian barat nih adik sanak. Dan tentunya kebersamaan kita bisa menghibur ke segala aktivitas adik sanak di malam hari Iko yang tadi di Barendo Petang telah diisi oleh siapa namanya kok? Dang Kamal nih. Oke, adik sanak di malam hari Iko bersama saya Inga Sofi tentunya bisa membersamai kebersamaan adik sanak segala di malam hari Iko yang tentunya masih ada yang bekerja ya di luar rumah, dan juga ada yang sudah mulai beristirahat, dan ada juga yang dalam perjalanan untuk menuju pulang ke rumahnya masing-masing. Dan tentunya di malam hari kok di pertengahan bulan ya, apalagi tidak menjelang penghujung tahun 2026, semoga apa yang dilakukan di pagi hari tadi hingga malam hari kok menjadi berkah buat adik sanak segala. Dan tentunya kita bisa terhindar dari segala mara bahaya ataupun penyakit-penyakit yang memang kini kok lagi musim transisi perubahan adaptasi tropis ya. Di bulan Oktober kok biasanya di penghujung ber-ber kok penuh dengan yang namanya hujan. Tapi belum hingga saat itu dak. Oke, hari senak di malam hari kok apa dicari? Oke, ada dangiku Kamal kok. Yo, tentunya di Tembang Pasundan Kla tentunya kami juga membuka line telepon nih adik sanak yo yang ndak request lagu di 0736732994 atau juga melalui line WhatsApp di 0811786544 yang ingin bergabung request ataupun atensi lagu-lagu di nuansa Pasundan dengan nuansa budaya Nusantara menemani kebersamaan kita nih adik sanak di malam hari Iko. Semoga bisa menemani istirahat adik sanak kalau di malam hari Iko di 91,7 MHz.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya Gusti, iya Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja, mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik. Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan Teh?
2: Ah kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit Teh.
2: Wah hebat, aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping yang

0: Aku takut, Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...
0: Bagaimana, Teh? Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
2: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
2: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
3: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
3: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah? Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Ananda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magdi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magdi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magdi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magdi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Tuh. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Ahwanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini anak muda?
4: Sembah hamba Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik anak muda, kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh ya, namamu anak dalam bukan?
4: Iya, nama hamba anak dalam Baginda.
2: Baik anak dalam, dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Ahwanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Ahwanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Ahwanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Ahwanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat, Ahwanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang

0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada remandung nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
1: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak?

0: Aja Magedi, yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
1: Baik, Nak. Teruskan perkataanmu.
0: Baik, Ayah. 2 tahun sudah Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikit pun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
1: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, Nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Ahwanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
0: Terima kasih, Ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
2: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
3: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
0: Terima kasih, Guru.
3: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
0: Mohon ampun, Guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan 2 adik hamba yang mulia, Guru.
3: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
2: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
0: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
1: Selamat datang kembali, anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
4: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali Kakak sudah kembali.
5: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan Kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti Kakak.
2: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan 2 adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung Nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan

kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedhi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Ada senang informasi kabar kita di tepatnya pukul 21 waktu Indonesia bagian barat, di mana Basarnas Bengkulu menyusun rencana kontingensi pencarian dan pertolongan SAR untuk menghadapi potensi gempa bumi di Kota Bengkulu tahun 2026. Langkah ini ada senang dilakukan untuk memetakan wilayah rawan kedaruratan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Kepala Kantor Basarnas Provinsi Bengkulu Muslikun Sadiq mengatakan penyusun rencana kontingensi tersebut melibatkan pemerintah Kota Bengkulu, jajaran Forkopimda, serta berbagai instansi terkait. Informasi selanjutnya ada senang dari kabar kita, pemerintah Kota Bengkulu terus mengembangkan ekonomi kreatif di kawasan Belunggu Point untuk meningkatkan daya tarik pengunjung sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Perkembangan kawasan ini diarahkan agar Belunggu Point tidak hanya menjadi tempat berkumpul dan beraktivitas bagi masyarakat, namun juga menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk, menjangkaukan konsumen, dan memperluas pasar. Demikian sedek informasi dari kabar kita di pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Nantikan, dan tentunya di sana juga bisa melansir di laman rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital.

Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Ya, di sana di 91,7 MHz di RRI Brompat di Jalan Sparman 31 di Barendo Malam kali kalau di sana kyo. Dan masih bersama kami nih Ngesofi nih di sana menemani kebersamaan Anda di malam hari ini pukul 21 waktu Indonesia bagian barat nih di sana kyo. Yang tentunya pasti sudah ada yang beristirahat nih buat di sana, menyehatkan badan sejenak dan sambil beraktivitas ringan-ringan di dalam rumah atau di kamar. Yang tentunya merefreshingkan diri untuk menuju istirahat ya di malam hari ko. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sambil mendengarkan lagu budaya Nusantara di 91,7 MHz di RRI Prompat.
1: 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
0: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Ya, di sana di 91,7 MHz di RRI Pro 4 Jalan Sparman, Parangjati, Kota Bengkulu. Di sana bersama saya masih Inge Sofi nih, di sana di Barendo Malam. Kebersamaan kita nanti akan berakhir pukul 23:55. Anda sana kyo. Yang tentunya kebersamaan kita nih nanti masih dengan Wansa Budaya Nusantara. Dan kami ucapkan selamat malam buat segala di sana yang sudah mulai beristirahat. Semoga menjadi apa ibadah semua apa yang sudah kita kerjakan selama satu hari kok ya di sana kyo. Dengan Brando Malam di 91,7 MHz di Nuansa Budaya Nusantara di malam hari kok.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Sahabat Budaya, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Kamis 15 Oktober 2026. Kita akan berjumpa kembali, Sahabat Budaya, esok pagi pukul 5 waktu sebagian barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 4 91,7 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Sofi, pamit undur diri, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program 4.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Jumat, 16 Oktober 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi, di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah. Semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki, dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham. Dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah, di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan.

Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: 104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Bengkulu.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Muhammad Yamin, di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dek.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
2: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
1: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
2: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
1: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
2: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
3: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya .
4: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.
0: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
5: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.
6: FM Propa Bengkulu di sana. Selamat pagi di sana. Apa kabar di sana di pagi hari ini? Semoga di sana sehat ya, selalu bahagia. Amin. Di pagi hari kah di sana, Riri Ngawani di sana di Berondo Pagi hingga pukul 10 pagi kelak. Tentunya dengan lagu-lagu dan informasi yang sudah Riri siapkan.

Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.